0: memang kalau pesawat komersil itu.
1: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
2: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
1: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
3: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
4: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
10: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
11: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
10: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
12: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
13: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
14: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
13: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
12: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
13: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
13: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
5: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata aktif. Itu karena orang tuanya, ya, jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
20: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
19: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
5: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.

0: Abah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
1: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
2: Bang.
3: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
4: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
5: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
6: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
7: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
8: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
9: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
10: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
11: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
12: Baik, Anda masih bersama kami mendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah, daerah nanti Sanggau Merah ini, di mana kami menyampaikan informasi terkait kenaikan harga pakan ikan pabrikan. Ini menjadi salah satu kendala bagi kelompok karya usaha di Liku, Kecamatan Kapuas, Sanggau. Nah, pendengar, anggota kelompok karya usaha Albert Hutton Sinaga mengatakan harga pakan yang sebelumnya sekitar Rp400.000 hingga Rp430.000 kini mencapai Rp470.000. Dan ia juga menyampaikan kenaikan harga pakan membuat pembudidaya cukup kewalahan karena pakan menjadi kebutuhan utama dalam budidaya ikan. Meski demikian, kelompok tetap menggunakan pakan pabrikan untuk menjaga kualitas ikan yang dihasilkan. Selain itu, ia mengungkapkan kelompok karya usaha menggunakan pakan pabrikan jenis 781 dan 782 yang disesuaikan dengan ukuran ikan. Albert menyebut untuk ketersediaan pakan saat ini masih cukup dan tidak menjadi persoalan bagi kelompok. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
4: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1983.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk informasi berikutnya pendengar, kami juga sampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta perusahaan dan masyarakat proaktif menghadapi kondisi kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian semua pihak. Dan Yohanes juga mendorong camat, kepala desa, kepala dusun, hingga perangkat wilayah segera melaporkan persoalan air yang mendesak. Menurutnya, penanganan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan komunikasi antara pemerintah dan warga. Selain itu juga, ia juga menjelaskan Pemkab Sanggau bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pendistribusian air bersih. Yohanes juga mengingatkan masyarakat menjaga lingkungan dan menggunakan air secara hemat selama kemarau. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
6: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
5: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
6: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
5: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
6: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
5: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
6: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
5: Oke deh,

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah, Bumi Daran nanti. Kemarau yang berlangsung sekitar 2 bulan membuat produksi ikan lele kelompok karya usaha di Liku, Kecamatan Kapuas, Sanggau menurun. Anggota kelompok karya usaha Albert Hunton Sinaga mengatakan produksi yang sebelumnya mencapai 500 kg hingga 1 ton per siklus kini hanya sekitar 300 hingga maksimal 500 kg. Ia juga mengungkapkan penurunan produksi terjadi karena ketersediaan air menjadi terbatas selama musim kemarau. Sebelumnya, kelompok memanfaatkan sumber mata air sekitar yang mengalir untuk memenuhi kebutuhan kolam budidaya. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat dengan informasi berikutnya. Kepala Bulog Kancap Sanggau Kartika memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kabupaten Sanggau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, dan hal itu disampaikannya setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap pergerakan harga dan pasokan pangan pokok di Pasar Sentral Sanggau, Sentral Pasar Seroja Sanggau. Dikatakannya petugas Bulog juga memeriksa ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di tingkat pedagang, pedagang eceran. Ia juga menjelaskan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan beras SPHP tetap tersedia dan dapat diperoleh masyarakat sesuai kebutuhan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat

0: kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
0: Bagaimana? Segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan, Kak.
0: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

Salam jumpa pendengar, bersama saya Natasha Aidila. Dalam Esensi Buku edisi kali ini, mari kita simak Esensi Buku Sejarah Radio. Buku Sejarah Radio merupakan sebuah karya yang mendalam tentang perkembangan dan evolusi radio sebagai salah satu medium komunikasi paling penting dalam sejarah. Buku ini menggali asal-usul, perkembangan teknologi, dampak sosial, dan peran penting radio dalam budaya manusia selama lebih dari satu abad. Dalam ringkasan ini, kami akan membahas beberapa poin penting yang disajikan dalam buku tersebut. Asal-usul radio awal abad ke-20. Buku ini memulai perjalanan sejarah radio pada awal abad ke-20 ketika penemuan-penemuan penting seperti gelombang elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell dan deteksi gelombang radio oleh Heinrich Hertz membuka jalan bagi perkembangan teknologi radio. Gugus eksperimen awal oleh tokoh-tokoh seperti Guglielmo Marconi dan Nikola Tesla membantu membentuk dasar-dasar komunikasi nirkabel. Radio dalam Perang Dunia. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah peran radio selama Perang Dunia 1 dan 2. Radio menjadi alat vital untuk komunikasi militer dan memberikan informasi kepada pasukan di medan perang. Hal ini menciptakan landasan untuk perkembangan lebih lanjut dalam teknologi radio dan penyiaran. Era Emas Radio. Buku ini juga menjelajahi era emas radio pada tahun 1920-an hingga 1950-an, ketika radio menjadi hiburan utama bagi masyarakat. Stasiun radio seperti Radio Luxembourg dan Radio China Internasional mulai menyiarkan program-program populer seperti drama, musik, dan berita. Penemuan transistor oleh Bell Labs pada tahun 1947 membuka jalan bagi radio portable yang lebih kecil dan murah. Perkembangan teknologi radio. Buku ini merinci perkembangan teknologi radio dari tabung hampa udara hingga transistor dan kemudian ke teknologi sirkuit terpadu. Ini menggambarkan bagaimana evolusi teknologi telah mengubah cara radio diproduksi dan digunakan. Peran radio dalam perubahan sosial. Buku ini pendengar juga menyoroti peran radio dalam perubahan sosial. Radio telah digunakan sebagai alat propaganda selama perang dan juga dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan sosial seperti gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Program-program seperti The War of the World oleh Orson Welles juga menunjukkan kekuatan radio dalam mempengaruhi opini publik. Radio dalam era digital. Buku ini tidak hanya mengeksplorasi sejarah radio tradisional, tetapi juga membahas transformasi radio dalam era digital. Dengan munculnya radio internet, podcast, dan layanan streaming, radio telah mengalami perubahan besar dalam cara konten disampaikan dan dikonsumsi. Selanjutnya adalah pengaruh radio terhadap kebudayaan populer. Selain itu, buku ini juga membahas bagaimana radio telah mempengaruhi kebudayaan populer. Musik misalnya telah mendapat eksposur luas melalui siaran radio dan banyak bintang musik terkenal berasal dari eksposur awal di stasiun radio. Kesimpulan dari buku Sejarah Radio adalah panduan komprehensif tentang sejarah, peran, dan evolusi radio dalam masyarakat manusia. Ini mencakup asal-usul radio, peran pentingnya dalam perang, perkembangan teknologi, pengaruh sosial, dan transformasi dalam era digital. Dengan membaca buku ini, pendengar, pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana radio telah membentuk dan mempengaruhi dunia kita selama bertahun-tahun. Demikian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila. Sampai jumpa.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya. Pemantauan dan verifikasi faktual di lapangan menunjukkan aktivitas titik panas di Kabupaten Sanggau dan Sekadau saat ini berada pada tren yang lebih terkendali. Kondisi ini dicapai melalui penanganan intensif Satgas Karhutla bersama dukungan instansi tingkat provinsi dan pusat. Hal tersebut disampaikan Dangdim Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Gida Drahijia Sabtu 5 September 2026 dan menurutnya aktivitas titik panas di Sanggau dan Sekadau terbilang cukup tinggi dengan temuan harian mencapai belasan hingga puluhan titik. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan masih kami terus akan menyajikan berbagai informasi dan nanti kita akan dengarkan beberapa tip yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita kembali setelah yang satu ini dan informasi terkait dengan cuaca juga di Sabang Merah. Bumi Daran nanti saat ini terpantau masih berkabut, ya berkabut asap seperti itu. Mudah-mudahan perjalanan Anda yang mungkin balik kampung atau kemana saja di perjalanan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim kasihan air rendaman atau rebusan nanas panas, ya, nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya dilansir dari Tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman ataupun rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar atau hoax. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan ataupun rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid ataupun konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor ataupun kista. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk kita menikmati di liburan aman saat kabut asap yang tebal yang kita rasakan di luar sana. Karena liburan seharusnya menjadi momen untuk melepas penat dan menikmati waktu bersama keluarga atau orang terdekat. Namun ketika kabut asap tebal melanda suatu wilayah, rencana liburan perlu dipertimbangkan kembali. Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu kualitas udara, sehingga keselamatan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Sebelum berangkat, periksa terlebih dahulu kondisi kualitas udara dan informasi cuaca di daerah tujuan Anda, dan hindari memaksakan perjalanan jika kondisi udara sedang buruk atau jarak pandang sangat terbatas. Pilih waktu perjalanan ketika kondisi lebih aman dan pantau informasi terbaru dari sumber resmi. Nah, jika tetap harus bepergian, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus, terutama ketika berada di luar ruangan. Masker yang sesuai dapat membantu mengurangi paparan partikel dari asap. Nah, pastikan masker terpasang dengan baik dan menutupi hidung serta mulut Anda. Nah, selama perjalanan menggunakan kendaraan, tutup jendela dan gunakan sistem sirkulasi udara dari dalam kendaraan. Hal ini dapat membantu mengurangi masuknya udara luar yang tercemar. Pastikan pula lampu kendaraan menyala agar lebih mudah terlihat oleh kendaraan lain ketika dengan jarak pandang berkurang.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia

Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sanggau, dan bagi yang bepergian menggunakan sepeda motor, kewaspadaan harus ditingkatkan. Kabut asap dapat membuat jalan terlihat samar sehingga risiko kecelakaan menjadi lebih besar. Gunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap, kurangi kecepatan, dan jangan memaksakan perjalanan jika jarak pandang sudah terlalu rendah. Dan saat memilih destinasi, pertimbangkan tempat wisata yang memiliki fasilitas dalam ruangan dan sistem penyaringan udara yang baik. Museum, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dalam ruangan, atau fasilitas rekreasi indoor dapat menjadi alternatif ketika aktivitas di luar ruangan kurang aman. Sebaiknya kurangi aktivitas fisik di luar ruangan selama kualitas udara buruk, berolahraga, berjalan jauh, ataupun melakukan kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga dapat meningkatkan jumlah udara yang masuk ke paru-paru, sehingga paparan polusi juga dapat meningkat. Pada akhirnya, liburan bukan hanya tentang mencapai tempat wisata, tetapi juga tentang menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Ketika kabut asap sedang tebal, utamakan informasi kesehatan dan keselamatan dibandingkan memaksakan jadwal perjalanan. Dengan perencanaan yang matang dan kewaspadaan yang cukup, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak selama musim kabut asap. Nah, jika kondisi udara dan jarak pandang tidak memungkinkan untuk bepergian dengan aman, menunda liburan adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Dan itulah pendengar, beberapa tip liburan aman saat kabut asap tebal yang perlu Anda mewaspadai. Semoga ini menjadi informasi yang terbaik untuk Anda di akhir pekan ini. Dan kami cukupkan di sini kebersamaan kami pendengar. Nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Cika dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan. Demikian kebersamaan kami edisi untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Saya Jeki Ada Herman di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Eh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
2: Sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu
2: ada ada apa di kamar itu?
3: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
6: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
5: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
6: Ih, lebay kali, mana mungkin?
5: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
6: Oh gitu, baru tahu aku.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu Anda. Edisi hari ini pendengar sudah tanggal 6 September 2026 bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini. Kami akan melengkapi informasi untuk Anda. Saya Sri Wayuni dan juga Rizky Prasetyo di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik, berikutnya selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Dunia Anak.

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: DPN Kids Station.

Dunia anak, dunia ceria, belajar sambil bergembira, mari bernyanyi, bermain bersama di dunia anak penuh warna. Halo adik-adik di rumah, adik-adik yang hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan pastinya tetap ceria ya. Senang sekali masih bersama kami di Dunia Anak, kembali menemani adik-adik dalam acara Dunia Anak. Nah, di sini kita akan bernyanyi bersama, mendengarkan dongeng yang seru, ada main tebak-tebakan, dan belajar hal-hal yang baik. Jadi jangan kemana-mana ya, karena acara ini akan dijamin seru banget ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin sedang belajar, bermain, ataupun membantu kedua orang tua. Nah, pesan untuk hari ini, anak hebat itu rajin belajar. Harus sopan kepada orang tua, sayang kepada teman-teman, dan selalu berkata dengan jujur. Betul sekali ya, karena anak-anak baik ini akan disayang semua orang. Nah, ada satu cerita pendek nih, bagaimana motivasi kita untuk rajin menabung. Adik-adik semua pasti suka beli mainan. Wah, pasti banyak ya mainannya ya. Tapi tahu gak sih, anak pintar juga harus belajar menabung. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Karena kalau rajin menabung, kita bisa belajar dengan hidup yang hemat, tidak boros, dan bisa membantu kedua orang tua. Nah, mulai hari ini yuk, kita sisihkan uang jajan untuk masuk ke celengan. Karena anak-anak yang rajin menabung akan belajar artinya disiplin, akan lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi anak-anak hebat itu harus rajin menabung mulai dari saat ini.

Oke, adik-adik semuanya, selanjutnya kita akan dengarkan, ini ada dongeng untuk adik-adik semuanya di kesempatan pagi hari ini. Duduk yang rapi, siap-siap ya mendengarkan dongeng yang akan kami hadirkan di pagi ini.

0: Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan Bunda Dongeng dalam program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Nah, Dongeng Bunda kali ini berasal dari Nusa Tenggara Barat berjudul Kembang Ander Nyawi.
1: Siapa itu? Perlihatkan wujudmu.

0: ada manusia di sini. Kau tahu, aku tidak suka ada manusia di wilayah.
1: Aku hanya ingin mengambil kembang yang ada di belakangmu. Aku tidak bermaksud mengganggumu.
0: Diamlah kau manusia. Kau akan merasakan sakitnya bisaku.
1: Tidak, kau tidak akan bisa menggigitku.
2: Wah, anak-anakku, ada apa ya? Siapakah pemuda yang akan digigit ular tadi? Apa yang akan terjadi padanya ya? Anak-anakku yang manis, yuk kita dengarkan dongeng kita kali ini. Anak-anak, pada zaman dahulu di Pulau Lombok, terdapatlah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pejanggi yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Namun sayang anak-anak, Kerajaan Pejanggi sedang berduka. Sang datu atau sang raja yang sangat disayangi oleh penduduk sedang sakit keras. Tidak satupun tabib yang dapat menyembuhkannya.
3: Maafkan hamba, Permaisuri. Hamba tak tahu penyakit apa yang menyerang raja. Sudah lama hamba menjadi tabib, namun hamba tak pernah melihat penyakit seperti yang dialami raja, Permaisuri.
4: Benar, Permaisuri. Penyakit raja sungguh aneh. Hamba pun tak tahu ramuan apa yang mampu mengobati raja.
5: Tabib, lalu apa yang harus aku lakukan? Raja harus sembuh secepatnya. Raja harus segera disembuhkan.
2: Begitulah anak-anak. Berbagai tabib sudah dipanggil. Namun ternyata para tabib tidak mampu mengobati sang raja. Lalu dipanggillah Den Celim, seorang tabib yang termasyhur yang berasal dari bangsa jin.
0: Permaisuri, hamba juga tidak dapat menyembuhkan raja. Tapi hamba pernah mendengar tentang sebuah tanaman yang amat berkhasiat.
5: Apa? Tanaman berkhasiat?
0: Iya.
5: Tanaman apakah itu? Dan di mana aku bisa mendapatkannya?
0: Tanaman itu tumbuh di Gunung Buta. Konon hanya satu orang yang diperbolehkan mengambil tanaman itu oleh sang penjaga gunung.
5: Katakan padaku, siapakah itu wahai tabib?
0: Permaisuri.
5: Iya tabib.
0: Hamba peringatkan, tanaman ini membutuhkan pengorbanan yang amat besar dari Permaisuri.
5: Pengorbanan apapun akan kulakukan demi suamiku, sang pemimpin rakyat. Katakan wahai tabib, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan tanaman itu?
0: Tanaman itu...
5: Iya, tabib.
0: Hanya bisa didapatkan apabila dipetik sendiri oleh sang putra mahkota, anak lelaki sang Permaisuri.
5: Anakku, aku harus mengorbankan anakku sendiri, si Wirantake. Apa maksudmu, tabib?
0: Sang Dewi Gunung hanya memperbolehkan tanaman itu dipetik sendiri oleh putra mahkota. Gunung Puta yang begitu ganas dan berbahaya akan membuktikan keberanian sang putra mahkota. Selain itu, akan ada sebuah perintangan jika ingin mengambil tanaman sakti itu.
5: Apakah itu, Tabib?
0: Nah, keberanian inilah yang akan membuktikan besarnya pengorbanan sang putra mahkota dan kelayakannya sebagai pemimpin di masa depan.
5: Tapi bagaimana aku bisa melakukan hal itu? Rasanya seperti memakan buah simalakama. Aku tidak mungkin mengorbankan Wirantake, anak kesayanganku. Apakah hanya itu jalan satu-satunya untuk menyembuhkan suamiku?
0: Benar, permaisuri. Hanya itu.
2: Nah, anak-anakku, kasihan sekali ya sang permaisuri. Dia berada di antara dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Sang permaisuri akhirnya berbicara dengan anaknya mengenai persyaratan yang diberikan oleh sang Dewi Gunung.

0: Aku harus mengambil sendiri tanaman tersebut di Gunung Butar, bukan? Ah,
1: bagaimana kau mengetahui hal itu, nak?
0: Ibu.
1: Iya, nak.
0: Aku tadi tidak sengaja mendengarkan pembicaraan tabib itu.
1: Benarkah?
0: Aku tidak keberatan jika memang harus mengambil tanaman itu untuk ayah. Aku hanya ingin ayah lekas sembuh, ibu.
1: Tidak semudah itu, anakku. Gunung Butak sangat berbahaya. Ibu khawatir jika kau pergi, sesuatu akan terjadi padamu, nak.
0: Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan pergi dengan para pengawal. Ibu, hanya itu cara agar ayah bisa sembuh.
1: Pasti masih ada cara lain. Ibu dan para pengawal istana akan memikirkan jalan lain itu, nak.
0: Kita tidak bisa membuang waktu, ibu. Esok pagi, aku dan dua orang pengawal kerajaan akan berangkat menuju Gunung Butak untuk mengambil tanaman itu.
1: Terima kasih, anakku. Tapi berjanjilah pada ibu, nak. Kau akan berhati-hati.
0: Aku berjanji, ibu. Aku pasti akan membawakan tanaman berkhasiat itu untuk ayah.
2: Nah, begitulah anak-anakku. Permaisuri akhirnya merelakan anaknya, Raden Wirantake, untuk memetik tanaman yang diharapkan dapat menyembuhkan sang raja. Keesokan harinya, tibalah waktunya bagi Raden Wirantake untuk pergi ke puncak Gunung Butak.
1: Wirantake, anakku.
0: Iya, ibu.
1: Ibu bangga dengan keberanianmu. Janganlah kau meremehkan tanda-tanda alam yang akan memperingatkanmu akan bahaya di sana nanti.
0: Aku berjanji, ibu. Ibu tidak usah khawatir. Sebaiknya aku pergi sekarang agar tiba di gunung itu sebelum hari menjadi gelap. Ibu jagalah diri dan rawatlah ayah dengan baik.
1: Anakku, ibu pasti akan merawat dan menjaga ayahmu. Pergilah, anakku.
0: Baik, ibu.
2: Maka pergilah Raden Wirantake dan dua orang pengawal kepercayaan istana menuju ke Gunung Butak. Perjalanan itu benar-benar melelahkan. Namun, demi menyembuhkan sang raja, apapun dilakukan. Anak-anakku, akhirnya mereka mencapai tebing Gunung Butak yang terkenal curam. Sesampainya di sana, Raden Wirantake melihat sebuah tanaman yang mirip dengan tanaman berkhasiat yang dimaksudkan oleh Tabib Den Chalim.
3: Kita sudah sampai.
0: Oh, Gunung Butak ternyata sungguh indah.
4: Iya, Pangeran. Namun, di balik keindahannya, kita tetap harus waspada.
5: Pangeran, bukankah itu tanaman yang dimaksud Den Chalim?
0: Aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sepertinya memang itu tanaman yang kita cari. Tapi aku harus mendekat dan mengambilnya.
2: Nah, anak-anakku, Raden Wirantake pun mendekati tanaman itu. Raden Wirantake tidak tahu kalau di balik tanaman itu ada sebuah sarang ular. Anak-anakku, apa yang akan terjadi pada Raden Wirantake?
3: Siapa itu? Perlihatkan wujudmu.

0: kann Sagitnya Bisagu.
1: Tidak, kau tidak akan bisa menggigitku. Jangan mendekat atau kau akan kutusuk dengan keris saktiku.
0: Aku tidak takut dengan keris itu.
1: Baiklah, kau tidak memberiku pilihan lain. Kau telah meremehkan kekuatan kerisku ini.

0: Keluarkan keris ini dari tubuhmu jika kau mengizinkanku mengambil tanaman yang ada di belakangmu. Aku tidak akan menyakitimu.
1: Baiklah. Sekarang aku mengerti. Akulah penjaga tanaman ini. Dan hanya seorang dengan keris saktilah yang mampu mengambilnya. Ternyata engkaulah sang putra mahkota. Kau pantas mendapatkannya.
0: Baiklah, terima kasih kau telah mempercayaiku. Aku memang tidak berniat untuk menyakitimu. Sekarang katakan padaku, benarkah tanaman ini adalah tanaman yang mampu mengobati penyakit yang diderita ayahku?
1: Ya, benar. Gunakanlah dengan bijak. Tanaman ini akan menyembuhkan ayahmu. Mandikanlah sang raja dengan air kembang ini.
0: Baiklah, jika begitu, maka tanaman ini akan aku bawa pulang.
2: Anak-anakku, ternyata si ular hutan itu adalah penjaga tanaman yang diutus oleh sang Dewi Gunung. Beruntunglah, Raden Wirantake selalu membawa keris pusaka pejanggi yang sakti yang bernama Nangke Berek. Kini, kembang itu telah berada di tangan Raden Wirantake. Para pengawal sangat lega. Raden Wirantake berhasil dan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka sungguh cemas karena mereka tidak diperkenankan mendekat ke tanaman.
3: Raden Wirantake, syukurlah
4: Tuan baik-baik saja. Kami sungguh khawatir.
5: Betul, Raden. Kami mencemaskan keadaan Raden Wirantake. Apakah tanaman itu berhasil diambil Raden Wirantake? Apakah benar itu memang kembang yang dimaksud oleh Tabib dan Jelim?
0: Iya, aku telah berhasil mengambil tanaman itu. Semoga benar tanaman ini berkhasiat. Ayo, kita segera kembali ke istana agar ayahku bisa cepat disembuhkan.
2: Anak-anak, Raden Wirantake dan kedua pengawalnya pun kembali ke istana. Sang putra mahkota disambut dengan penuh kegembiraan oleh seisi istana. Permaisuri yang begitu mencemaskan keadaan Raden Wirantake sangat senang melihat anaknya kembali dengan keadaan sehat dan berhasil membawa kembang yang mampu menyembuhkan sang raja.
6: Oh, anakku.
7: Iya, Ibu.
6: Ibu sungguh bangga padamu. Kau memang anak yang pemberani.
7: Ibu, gunung itu memang...

0: Memang ganas medannya. Akan tetapi aku telah berhasil membawakan kembang yang akan menyembuhkan ayah. Kini ibu tidak perlu khawatir.
1: Iya nak.
0: Keputusan ibu untuk mengirimku mengambil kembang itu memang tepat.
1: Itu adalah keputusanmu sendiri anakku. Dan kau telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Negeri ini beruntung sekali memiliki raja seperti ayahmu. Dan seorang putra mahkota yang gagah berani seperti dirimu.
2: Anak-anak, akhirnya sang raja pun berhasil disembuhkan. Kembang itu memang sungguh ajaib. Keluarga kerajaan pun menyambut bahagia kesembuhan sang raja. Karena kembang ini didapatkan dengan hampir mengorbankan nyawa sang putra mahkota, maka Dencelim memberi nama kembang ini Kembang Andernyawe, yang artinya kembang yang didapat dengan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Nah anak-anakku, bagaimana cerita tadi? Seru bukan? Ya, kisah Raden Wirantake sangat menarik. Anak-anak tentu ingin seperti Raden Wirantake yang pemberani dan berbakti kepada orang tua bukan? Bunda juga ingin kalian semua juga berbakti kepada orang tua. Karena merekalah yang telah susah payah membesarkan kalian tanpa mengenal rasa lelah. Nah anak-anakku, sekian dulu dongeng kali ini. Bunda akan menemani kalian kembali di lain waktu dengan dongeng yang tidak kalah menariknya. Tentu saja dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Oke, adik-adik semuanya, dari cerita tadi kita belajar bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus rajin dan juga harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga teman-teman yang harus saling tolong-menolong. Karena adik-adik semuanya, ada tiga kata ajaib yang harus sering kita ucapkan. Baik itu tolong, dipakai saat meminta bantuan, maaf diucapkan saat melakukan kesalahan, dan terima kasih diucapkan setelah menerima bantuan. Karena anak yang sopan pasti disayang semua orang. Sudah terasa kita sudah sampai di penghujung acara Dunia Anak. Terima kasih adik-adik sudah bernyanyi, belajar, dan mendengarkan dongeng bersama kakak hari ini. Dan jangan lupa untuk rajin belajar, hormati pada kedua orang tua, sayangi teman-teman, dan selalu berbuat baik. Sampai jumpa di acara Dunia Anak berikutnya. Dunia Anak, dunia ceria, penuh tanda, tawa, dan bahagia. Sampai jumpa lagi di Dunia Anak selanjutnya.

0: Baik, dengan demikian program Dunia Anak untuk edisi hari ini, edisi 6 September 2026. Dan selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika olahraga bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan nanti pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda di Sanggau Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda akan ikuti informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Rotten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sakarya. Sizce zaten.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Jenny Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
2: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
1: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Pinitin.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga kali ini Anda bisa menikmati hari libur Anda bersama keluarga dan juga bisa menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Hari Minggu mungkin ada rencana ya, ingin melakukan sesuatu yang spesial ataupun yang hari ini juga bertepatan dengan hari kelahirannya ya. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda, bisa rehat sejenak, melepaskan lelah Anda ataupun beban Anda untuk bisa merencanakan tugas-tugas Anda seperti biasanya, karena besok sudah di awal pekan kembali. Baik, kami nanti akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda pendengar dan juga kumandang azan sholat zuhur. Untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: Ada sebuah tempat di dunia yang terkenal dengan cerobong batu unik dan langit yang dipenuhi balon udara warna-warni, namanya Kapadokia di Turki. Tapi tahukah Anda, landscape Kapadokia terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan proses alam selama jutaan tahun. Abu vulkanik yang mengeras kemudian terkikis oleh angin dan air, membentuk batu-batu tinggi yang dikenal sebagai cerobong peri. Yang lebih menarik, masyarakat zaman dahulu memahat batu-batu tersebut menjadi rumah, gereja, hingga kota bawah tanah. Salah satunya adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang memiliki banyak ruang dan lorong di dalam tanah. Saat matahari terbit, ratusan balon udara dapat menghiasi langit Kapadokia. Pemandangan balon yang terbang di atas lembah dan formasi batu menjadi salah satu panorama yang paling ikonik di Turki. Jadi kalau biasanya kita melihat kota dari atas, di Kapadokia kita bisa melihat kota batu dari langit.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Demikian mendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang kita jalani bisa memberikan ketenangan hati dan juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Raga Budaya. Seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di edisi hari ini. Nanti silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti informasi dan juga program selanjutnya.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya saya akan terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Cika.
0: Oke, silakan ini.
1: Mbak, hampir saya mau nyebut Mbak Dini, Mbak.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Lah tadi saya pikir apa suaranya enggak apa enggak dengar betul-betul soalnya saya kira Mbak Dini saya oh Mbak Cika.
0: Oh gitu. Oh kirain rindunya sama Mbak Dini.
1: Di gereja juga buat monitor.
0: Okay.
1: Ini pun sebentar lagi mau gabung di produk nih di Bopen nanti sebentar lagi.
0: Okay.
1: Ada dua di sana kalau di bagian timur kita kan 12 ini. Nah, gitu. Ini lagunya Mbak dari
0: lagunya?
1: Kang Jan TS judulnya Pak Dokter.
0: Ini lagunya enggak ngerok kan ya?
1: Ya, rock cinta lah.
0: Ya, tapi kan ini kan lagunya Ragam Budaya.
1: Apa ya? Ini udah persiapan, kalau udah lupa nih. Lupa lagi dah nih, kalau udah persiapan apa ya.
0: Apa? Ya. Yuk. Mungkin lagu Daya, ada lagu ini. Sambas?
1: Lagu ini aja lah.
0: Aduh,
1: lupa lagi ya.
0: Aduh,
1: lupa
0: lagu dah. Apa?
1: Lagu Sambas nih, anu aja yang ini aja Indra Sendiri Lam apa pajak sih terima ya, tinggal panggil aja ya.
0: Lagunya Sambas. Lagu Sambas gitu ya.
1: Oke. Yuk, makasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Ya, nanti saya spesialkan nih lagunya untuk Bang Lanius ya, spesial untuk Bang Lanius nanti. Oke, berikutnya halo.
2: 3 sore.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, dengan siapa nih?
3: Orang Blangin, Mbak.
0: Oh, orang Blangin. Oke, silakan nih, Pak.
3: Lagunya kalau ada dari Jambi ya, Mbak.
0: Lagunya apa tadi?
3: Minta Kawin dari Jambi.
0: Minta Kawin. Wah. Minta Kawin dari
3: Jambi.
0: Jambi yang bawain Jambi. Minta Kawin pokoknya lagunya Jambi ya.
3: Iya.
0: Oke. Lanjut.
3: Semoga rangkul semua aja Mbak.
0: Rangkul aja. Oke.
3: Selamat dan selamat siang.
0: Ya, baik, terima kasih. Oke, lagunya Minta Kawin katanya dari Jambi ya. Berikutnya silakan. Halo.
4: Halo, salam Ragam Budaya.
0: Oke, dengan siapa nih? Kabar baik. Di sana dengan siapa?
4: Ini dengan orang Lintang Pelaman nih.
0: Oh, Lintang Pelaman, Kakek Andin, silakan Kakek Andin.
4: Betul, Kakek Andin. Ini mau request lagu dari daerah Taman yang Mbak Cita.
0: Lagunya apa?
4: Oh Kasihku.
0: Oh?
4: Oh Kasihku judulnya.
0: Oh Kasihku dari siapa?
4: Oh penyanyi dari daerah Taman dia.
0: Daerah?
4: Taman.
0: Taman?
4: Taman ya, daerah Kabupaten Sekadau.
0: Oh Sekadau. Oh Kasihku ya judulnya ya?
4: Iya, iya.
0: Oh Kasihku. Sebentar. Oh Kasihku. Lagu daerah Taman ya?
4: Iya, betul.
0: Lagunya Nanga Taman atau Taman aja?
4: Nanga Taman ya.
0: Nanga Taman.
4: Iya.
0: Dayak Taman. Oh Kasihku. Oh iya, oke.
4: Okay. Ada?
0: Ada.
4: Nah, salamnya kita rangkul aja Mbak Cika.
0: Oke.
4: Okay. Spesialnya untuk sahabat saya nih. Ada yang sering dengar radio di RT3.
0: Oh gitu. Oke.
4: Okay. Nah, itu. Untuk Mbak Cikanya makasih.
0: Oke. Okay.
4: Selamat bertugas. Salam budaya.
0: Terima kasih. Berikutnya, halo. Halo.
5: Halo.
0: Halo, selamat siang.
5: Ya.
0: Ya, dengan siapa ini?
5: Dengan Aikepo yang ada di Kota Sebungkuk.
0: Oh, dengan Aikepo, silakan nih Ai.
5: Lagu itu ya, gonceng dengan lagu yang itu Minta Kawin tuh lagu.
0: Oh, Minta Kawin.
5: Bagus tuh. siapa lagu dong? Siapa yang masang lagu tadi?
0: Lagunya tadi pendengar kita ada apa namanya? Kakek Andin.
5: Kakek Andin doa amin.
0: Kakek Andin
5: terus minta kawin ya lagi Kak Andin.
0: Dari siapa?
5: Kak Andin. Kak Andin Bang Lanius. Terus yang terakhir tadi siapa?
0: Kakek Andin dari Lintang Pelaman. Terus ada pendengar kita ada Mambang, Bapak Bambang yang ada di Blangin 3.
5: Oh, Blangin 3 Mambang lah, tahu kita Bangnya. Terus tak. Apa lama Pak Belalang di Bang 3 kak?
0: Oke.
5: Untuk Bajika kan?
0: Iya, betul.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
5: Ragam budaya.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama untuk IK Post Keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja kita dengerin ya lagunya Minta Kawin. Ada lagunya Bang Lanus tadi saya spesialkan. Ini lagu Sambas ya. Nanti kita dengarkan bersama. Ada Rasa Paning. Tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, tadi sudah kita dengarkan ada dua lagu Ragam Budaya. Nanti kita akan lanjut dengan lagu berikutnya. Halo.
2: Halo Mbak Cika.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Yuli di Landak.
1: Dengan Mbak Yuli di Landak. Oke, silakan Mbak Yuli.
2: Ngomong-ngomong, apa kabar Mbak Cika nih?
1: Kabarnya baik, Mbak Yuli. Sehat.
2: Itu yang kita harapin Mbak Cika.
1: Oh, betul. Oke, silakan Mbak Yuli.
2: Tentunya aja Mbak Cika.
1: Iya.
2: Tempoyak lagunya.
1: Lagunya?
2: Tempoyak.
1: Tempoyak.
2: Iya, Aan Baget.
1: Tempoyak dari Aan Baget. Bentar. Oke, lanjut.
2: Oke, salamnya kita angkul aja Mbak ya dari SMPZ. Foto kopi Bang Eko sama Bang Jeto aja.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Yuli ya di Landak sudah bergabung. Berikutnya saya mau bacakan ada satu WhatsApp ini ya. Metsiang Ragam Budaya Biul mau request lagunya Nasib Kerja Sawit. Kokal cewek, vokalnya cewek. Salam-salamnya buat Bang PL, Kak Yuli, terus Mbah Kakung, Dato Uban, Kakek Anin, udah nugal kah katanya buat kakaknya. Terima kasih aja. Oke, langsung aja ya kita dengerin lagunya berikut ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan penelpon berikutnya.

0: Alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Isanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 1, 2, 3.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Di ujung telepon silakan. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbah Kakung Kuburaya.
0: Ah, dengan Mbah Kakung. Lanjut, Mbah.
1: Satunya kok sampai lupa lagu kan dari seruling asmara Intanaria.
0: Lagunya
1: Seruling Asmara Intan Ali.
0: Seruling Asmara Intan Ali. Oke.
1: Sapa dan salamnya untuk Mbak penyiarnya, selamat bertugas, sambil berhasil sehat dan sukses selalu. Untuk semua pendengarnya lah di Asap Bicara, bertugas semua selalu sehat.
0: Oke, amin.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung tadi ada Mbah Hakung ya. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan orang seberang.
0: Oh, dengan orang seberang.
2: Tapi musim kabut nggak nyebrang nih.
0: Oh iya kah? Tapi masih kelihatan ya.
2: Apa kabar ketika?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Dengan Abu Kocai, Pak.
0: Oh, Abu Kocai. Oke, silakan nih Abu Kocai.
2: Abu Kocai request lagu Janda Sebelah Rumah aja ya.
0: Hah? Judulnya apa?
2: Janda Sebelah Rumah dari DJ Gucil. DJ Gucil.
0: Ah, janda.
2: Kalau musim kabut nih kan banyak janda-janda sebelah rumah. Ada gak, Kak?
0: Dari siapa? Tadi tuh.
2: DJ Gucil. DJ Gucil.
0: Gucil. DJ Gucil.
2: Ah.
0: Pokoknya yang DJ lah pokoknya lah ya.
2: Salam-salamnya pakai khusus pakai kepo yang di sebungkup sana. Abang Putra Segitiga Selatan. Joget kalau abang dengan lagu ni bang. Kalau ada ni bang. Siapa yang mau masuk tadi, Mbak Kakung lah.
0: Ya, betul.
2: Nah, Mbak Kakung, piye kabar Mbak? Apa-apa wae kembang. Nengah ke seblang ni Mbak. Amannya kabut ni. Ya lagu ni sampai je dekat ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Oke, okay, ketikanya sama juga kembali. Assalamualaikum. Ada lagunya kah?
0: Ada.
2: Alhamdulillah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sukses pakai ketika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta aja DJ katanya gitu ya. Ini janda sebelah rumah. Oke. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Lanjut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Ya, Dangdut
1: adalah kita.
0: Oke, lanjut dengan siapa ini?
1: Pendekar cabai rawit di
0: Pendekar
1: Kota Sanggau.
0: Pendekar cabai rawit di Kota Sanggau dan sekitarnya. Sehat ya?
1: Siapa pemasok lain siapa?
0: Ada Abu Kocai.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya Janda Sebelah Rumah katanya gitu.
1: Karena dia enggak pernah keluar.
0: Oh gitu? Oh gitu. Di sebelah rumah aja gitu ya?
1: Kita lagu ini ikut dia aja lah.
0: Oh ikutan aja, oke. Okay.
1: Kapan-kapan waktu kita bayar lah. Kita salam semua aja dengan Mbak Kakung di Kuburaya ya. Udah mah syarat keluarga ya.
0: Oke.
1: Semua akan kita kasih masyarakat nih syarat semua ya.
0: Ya, amin.
1: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di ojek ya. Berikutnya, halo. Halo. Terputus ya. Lanjut berikutnya di 0811575494. Lanjut, halo.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak okay. Tika.
0: Dengan siapa ini?
3: Iman Nabela, Mbak Icica.
0: Dengan Tika. Iman. Oke, silakan Bang Iman.
3: Lagunya dari Om Adela, Racun Asmara, Mbak Icica.
0: Racun Asmara?
3: Racun
0: Asmara. Oke, sebentar saya cari dulu lagunya. Dari siapa tadi?
3: Salam-salamnya, Bu.
0: Lagunya?
3: Dari Om Adela.
0: Om?
3: Adela.
0: Adela? Dari Om Adela. Atau mungkin dari Tasya Rosmala ini ya?
3: Boleh juga lah dari Tasya Rosmala.
0: Oke. Oke.
3: Salamnya di Rangkul aja ya, Mbak.
0: Rangkul aja, oke. Okay.
3: Nah, terima kasih dah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bang Iman ya di Sambas sudah bergabung. Kita lanjut dengerin lagu yang sudah saya siapkan. Ada lagunya Seruling Asmara. Nanti kita akan lanjut dengan Janda Sebelah Rumah. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di ujung telepon kita terima penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke. Okay. Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Cucu Ai di Simpang 4.
1: Mbak Mola. Silakan Mbak Mola.
2: Lagunya dari Trio Macan, Mbak.
1: Mm-hmm. Judulnya?
2: Iwapeye.
1: Iwapeye?
2: Iya.
1: Iwapeye, oke. Okay.
2: Iwapeye. Iwapeye nasi jagung.
1: Cakung, oke. Okay. Iwapeye ya lagunya ya.
2: Iya. Mm-hmm. Lagunya untuk Ai.
1: Lagunya untuk Ai.
2: Iya.
1: Terus?
2: Untuk Abang Angkat di Perintis, Mak Boboy gabung.
1: Mak Boboy, ha, kemana Cak Mak Boboy ini, ha?
2: Kemana Mak Boboy?
1: Sibuk Mak Boboy.
2: Buat Mbak Cika, terima kasih selamat bertugas. Semoga
1: okay.
2: sehat selalu.
1: Oke, terima kasih selamat kembali. Siang. Selamat siang. Ada Mbak Mola di Kayu Lapis sudah bergabung. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Cika.
1: Ya silakan Mbak Miati.
3: Ya apa kabar Kak?
1: Kabarnya baik, Alhamdulillah sehat.
3: Udah dingin ya?
1: Lumayan.
3: Lumayan. Ada apa judul ya?
1: Lagunya apa?
3: Lagunya
1: Apa ya?
3: Sarapan pagi ya Kak?
1: Sarapan pagi, udah siang ini.
3: Itulah sarapan kedua sih.
1: Dari siapa?
3: Lupa penyanyinya Kak.
1: Sarapan pagi. Dari siapa ya? Dari Fazal Dat ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Oke. Salamnya dirangkul dari asam bacaan sampai perjuangan itu. Katanya lamar tugas. Tugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tercinta.
1: Oke. Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Kompi sudah bergabung. Lanjut berikutnya di 0811-5756-494 ya. Oke. Lanjut. Halo.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut kita.
1: Oke, silakan.
4: Mbak, mantap tuh Mbak lagunya. Siapa tuh? Sepak bola ya Mbak ya? Kalau saya balik bisa nasi jagung apa? Iwapeye, Mbak Cika tetap disanjung gitu ya.
1: Oke.
4: Atau saya balik bisa Iwapeye, Eresan gue tetap disanjung.
1: Oh, gitu, harus.
4: Kan? Apalagi gak lama lagi mau ulang tahun RRI kan Mbak. Mudah-mudahan dari sanggup tetap oke selalu ya, Pak.
1: Amin.
4: Lagu di kampung Pak, lagunya dari Roma Irama, judulnya Musik.
1: Musik Roma Irama.
4: Musik ya judul lagunya ya.
1: Oke.
4: Oke, salamnya kita dan belajar Pak ya.
1: Oke. Okay.
4: Selamat siang produser kita.
1: Ya, terima kasih. Bang Lanis di Subasambas sudah bergabung tadi minta lagunya dari Haji Roma Irama judulnya Musik ya. Ya, lanjut lagi satu penelpon berikutnya. Kita terima lagi penelpon berikutnya, silakan. Ya, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah berebut.
1: Oh gitu. Kok gitu sih?
5: Ya. Iyalah dangdut adalah berebut. Itu pagi daerah tak dapat ada dua malam ngambang lagu mereka tak puas hati lah kakak. Kalau Sika pandai menyusun lagu Bang Eko, Mbak Ekma, bisa minta lagu nanti tak keluar muncul kecewa merana.
1: Oh, oh gitu. Oke, silakan nih lagunya apa nih? Lagunya apa?
5: Setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi.
5: Rimit ya, jangan yang lama.
1: Setangkai bunga padi.
5: Yang rimit ya. Untuk salam Cika, semoga sehat selalu Dek Mola. Sayang nah Dek Mola tercinta tersayang. I love you.
1: Oke.
5: Ayo kepo untuk siapa Joko JJ dengan Abang Renado. Kakak Sisil untuk Pak Belalang, untuk Pak Mase, untuk Kakak Anding lama tanya apa. Selamat petang kakek, sehat selalu dekat Brahman tuh kek. Kak Long, untuk orang jauh-jauh tuh Mbak Preta, untuk kawan Usu dengan Usu Putri kakek Ririm yang di sini Kamboda ST dengan Pak Wai, Pak Mangsam. Untuk kakak siapa Mbak Esa, kakak Mbak Esa, untuk Ajis dengan Ahang Kebun. Nanti kita sambung lagi malam. Kakak dekat kedai ini kak, makan
1: gitu.
5: Dekat market kopi orang tangga orang bukan tangga orang Singkawang, kedai orang Singkawang. Dia banyak kedai ini dekat Terawang ini. Sama petang sama petugas nanti pulang hati-hati ya.
1: Baiklah.
5: Sama petang semuanya, bye.
1: Ya, terima kasih. Oke, sudah bergabung tadi ada Mama Boboy di Negeri Jiran Sarawak, Malaysia. Ya, oke, kita akan lanjut dengan lagu Iwa Peye dan juga nanti akan kita dengarkan ada satu lagu lagi dari Fazil Datsia dengan Sarapan Pagi. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan dulu ada pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir. Berikutnya minta lagunya Gadis Manis Kalimantan. Nah, salamnya buat Tato Uban, Bang Mbak Yuli dan Bang Eko, Bibi Yul, Mama Boboy, Bang Widi dan juga Putra Segitiga Selatan, Putra Mayau, Kakek Andin, Mbak Sonia, buat yang baca terima kasih. Ini dari Ai Kepo di Sebungkok ya. Oke, berikutnya Prodangdut ini mau Obi Yul mau rekes lagunya Gelandangan dari Roma Irama. Salamnya buat Bang Jali, Mama Indah, Kak Yuli, Mbah Kakung, Kak Sisil di Embawang, buat yang baca terima kasih. Berikutnya pendengar ada Yuli mau rekes lagunya Putra Tanjung, Putra Tanjung Baru Terasa. Salamnya semua dirangkul aja. Malam Minggu vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas ya. Ini mau request buat Abu Kocai, Aikepo, Pak Belalang, Abang Madun, Mora Kayu Lapis dan juga Abang Albert, buat Mbak ya terima kasih. Dari sisi lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh dari Yulia Citra, salamnya dari A sampai dengan Z aja. Kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda dan tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Please welcome, I'm Erly Leja.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di ujung telepon untuk Anda yang bergabung. Halo. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut dan adalah kita.
0: Oke.
1: Selamat siang, Mbak Cipta.
0: Ya, selamat siang. Silakan dengan siapa?
1: Pak Belalang di Blangin.
0: Ah, Pak Belalang di Blangin. Silakan Pak Belalang.
1: Lagunya Cina Timur ya, Mbak Cika.
0: Lagunya Cina Timur. Lagunya Cina Timur, oke. Okay.
1: Salamnya buat siapa tuh, Mama Boboi tadi yang udah masuk.
0: Terus?
1: Buat Abah Kocai, buat Nindi, Pak Iketu, dan Nading Abang, Bunda Esti, Mbak Miati. Yang lain terakhir ya, Mbak Cipa.
0: Oke, baiklah.
1: Mbak Cipa, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Ada Pak Mambang ya sudah bergabung, Pak Belalang sudah bergabung. Kita kita terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa lagi yang bergabung? Satu lagi penelpon. Ya, halo.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut. Dandut adalah kita, Mbak Cika.
0: Oke, ini dengan siapa ini?
2: Dengan orang Perintis, Mbak Cika.
0: Oh, silakan Bang Eko.
2: Lagunya Rena Rena dari Boy Sandi ya.
0: Rena Rena dari Boy Sandi.
2: Lagunya buat adik Abang Eko yang di Simpang 4 aja ya, Cika.
0: Oke.
2: Baik. Jadi ragulah dari Asabaze. Mbak Cika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan langsung ya lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di kesempatan kali ini. Tadi sudah kita terima penelpon yang bergabung. Lanjut nanti di penelpon berikutnya, tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut dengerin ada beberapa lagu yang saya tampung dulu ya. Nanti kita akan menyimak lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan dulu ada Setangkai Bunga Padi. Nanti kita akan lanjut lagi dengan lagu berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Dan kami mohon maaf, jadi lagu-lagu yang tidak dapat kami putarkan semuanya mungkin bisa di lain kesempatan karena waktu kita juga terbatas. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Dan akan bersama Okrin menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Selamat bergabung Anda bergabung bersama kami. Baru saja diikuti musik pro dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini. Rekan saya Sri Wayuni dan tim yang bertugas lainnya telah menemani Anda. Dan selanjutnya akan kami temani berbagai aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini bersama tim yang bertugas saya Okrin. Ada Bung Kurnia Mahardika, ada Bung Andri Suherman, Budi Binarno, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, Muhammad Rizky Parasetyo ya, dan juga tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan Anda juga bisa cek situs resmi kami di rti.co.id.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
5: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
6: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
7: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
8: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
9: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
10: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
11: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tingginya harga pakan masih menjadi kendala utama bagi pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Butet Carolina Barus, mengatakan biaya pakan yang tinggi membuat biaya produksi terkadang tidak sebanding dengan harga jual ikan. Menurutnya, pakan menjadi salah satu komponen utama dalam biaya budidaya ikan, dan kondisi tersebut membuat pembudidaya perlu melakukan penghematan agar usaha tetap memberikan keuntungan. Namun, dan menjelaskan penggunaan pakan dengan kandungan protein tinggi lebih diprioritaskan pada fase awal pertumbuhan ikan. Nah, setelah masuki masa pembesaran hingga mendekati panen, pembudidaya dapat menggunakan pakan dengan harga lebih rendah atau kandungan protein yang sedikit lebih rendah. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Dengar, angka anak putus sekolah di Kalimantan Barat mengalami penurunan meski jumlahnya masih tergolong cukup tinggi hingga saat ini. Ketua Forum Komunikasi PKBM Kalbar, Mahathir Mohamad, menyebut persoalan tersebut masih menjadi perhatian bersama. Dan Mahathir Mohamad mengatakan jumlah anak putus sekolah di Kalimantan Barat saat ini mencapai sekitar 116 ribu anak. Sementara itu, Kabupaten Sanggau mencatat angka anak putus sekolah sekitar 11 ribu anak yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di laman resmi kami, rdi.co.id. Kami lengkapi informasi Anda pendengar untuk mengikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prosatu RRI Pontianak.
1: Belum terbakar ladang yang 2 hektar nih, mereka menunda itu.
2: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi Minggu 6 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Soeharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan juga TNI Angkatan Udara. Berikut laporannya.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Partisipasinya kita bisa usahakan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Laporan dan berikut laporan selengkapnya.
8: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Fatani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawa. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
9: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawa dengan kategori berbahaya yang tiga itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi, dua Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
8: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
10: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya lagi tekankan.
8: Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Ancaman karhutla di Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah memperketat pembakaran ladang yang berisiko memicu titik api baru. Bupati Sanggau, Yohanes Ontor, menegaskan langkah pencegahan harus menyasar sumber masalah agar kondisi karhutla tidak semakin meluas.
11: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat kebijakan strategis penanganan tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kondisi karhutla. Ontot secara tegas meminta pembakaran ladang yang tidak terkoordinasi dihentikan selama kondisi rawan karhutla. Ia menyebut sebagian masyarakat telah memilih menunda pembakaran lahan sebagai langkah mencegah meluasnya kebakaran.
12: Karhutla ini bisa kita sesegera mungkin kita atasi. Artinya hal-hal yang memperparah kondisi hari ini, ini harus kita antisipasi, ini harus kita jauhkan, ini harus kita hindari. Ya. Misalnya pembakaran-pembakaran ladang yang tidak terkoordinatif dengan pihak-pihak kan, tidak boleh. Tadi kan laporan dari bawah yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladang yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
11: Untuk menegaskan, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ia berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama status tanggap darurat berlangsung. Tri Putri melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Inflasi Kalimantan Barat pada Agustus 2026 masih terkendali meski tekanan harga pangan dan transportasi ikut mendorong kenaikan. Kondisi ini tercermin dari inflasi tahunan 3,65% dengan komoditas pangan menjadi salah satu pemicu utama perubahan harga. Berikut laporan selengkapnya.
13: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,65% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan. Kepala BPS Kalbar, Moh Saikhudin, menyampaikan perkembangan tersebut di kantor BPS Kalbar tadi pagi. Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,83% dengan indeks harga konsumen mencapai 111,88. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16%.
14: Inflasi tahunan yang sebesar 3,65% didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,73%, dengan komoditas minyak goreng, ikan baung, cabai rawit, beras, dan ikan kembung. Demikian juga kelompok transportasi dengan andil 0,74, dengan komoditas utamanya angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, bensin, sepeda motor, mobil, dan servis kendaraan.
13: Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,73%. Selain itu, kelompok transportasi menyumbang 0,74%, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,37%. Dari sisi wilayah, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,42%, sedangkan Singkawang terendah 2,91%. Hermanta melaporkan.
2: Persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu. Dan berikut laporannya.
13: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
15: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini, Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
13: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nia menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai persoalan anak di masyarakat diharapkan dapat dicegah sejak dari akarnya. Hermanta melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan Treni. Silakan Prakirawan Treni.
17: Ya, terima kasih rekan Budiman Taher di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 7 September 2026, diperkirakan Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 2.681 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korona Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BNPB memperkuat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, Pemkab Sanggau perketat pengawasan pembakaran ladang saat karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan kembali di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar. Masih menghadirkan berbagai informasi-informasi lainnya, pendengar. Menemani Anda di kantongan, ya tentu ada beberapa hal yang ingin kami sharing, ya ingin kami bagikan untuk Anda agar bagaimana bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan Anda dengan kondisi tubuh yang prima. Sesaat lagi tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: dari pohon-pohon, dingin tidak panas, atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

kalian. Hutan kami, kalian ratakan.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dengar, Anda mungkin pernah dengar yang namanya chikungunya. Ini adalah infeksi virus yang ditandai dengan demam dan juga nyeri sendi secara mendadak. Dan virus ini menyerang dan menulari manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Ya, dua jenis nyamuk ini pendengar juga dikenal sebagai penyebab demam berdarah. Dan berdasarkan surat edaran Kemenkes nomor HK.02.02/C/261/2025 terdapat 571 kasus chikungunya yang tercatat di 7 provinsi pada Desember 2024. Namun hingga saat ini belum ada laporan kematian akibat chikungunya. Nah, chikungunya ini disebabkan oleh virus chikungunya itu sendiri yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, kedua nyamuk tersebut adalah jenis nyamuk yang juga menularkan penyakit demam berdarah dan virus Zika. Umumnya nyamuk ini menggigit di siang dan malam hari. Nyamuk Aedes aegypti ini mendapatkan virus chikungunya saat menggigit seseorang yang telah terinfeksi sebelumnya. Ya, penularan terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus chikungunya. Meski demikian, virus chikungunya hanya menular melalui nyamuk dan tidak menyebar secara langsung antar manusia. Nah, pendengar, chikungunya ini dapat menyerang siapa saja. Namun, resiko terserang penyakit ini lebih tinggi pada bayi baru lahir, kemudian orang usia 65 tahun ke atas, dan orang dengan kondisi medis lain seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Nah, pada beberapa kasus pendengar, chikungunya ini tidak menimbulkan gejala apapun. Akan tetapi kebanyakan penderita mengalami gejala yang timbul dalam 3 sampai dengan 7 hari setelah tergigit oleh nyamuk pembawa virus. Nah, gejala yang timbul tersebut umumnya dapat berupa demam hingga 39 derajat Celcius, ruam kemerahan, nyeri otot dan sendi, nyeri tulang, sendi bengkak, sakit kepala, lemas, dan juga mual. Pada umumnya gejala tadi pendengar akan membaik dalam 1 minggu, namun pada sebagian penderita nyeri sendi dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Nah, selain itu meski sangat jarang, gejala cikungunya yang parah ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Nah, pertanyaannya, kapan harus ke dokter? Segera konsultasikan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala seperti yang telah kami sebutkan tadi pendengar, terutama bila Anda baru saja berpergian ke daerah yang memiliki kasus cikungunya. Jangan menunda pemeriksaan medis jika muncul gejala berat ya, seperti gangguan penglihatan, nyeri di perut, pendarahan, penurunan kesadaran, nyeri hebat, atau pembengkakan pada sendi. Ya, untuk memudahkan Anda buat janji dengan dokter ya, sekarang udah lebih mudah gitu ya, bisa dengan online ya, tanpa harus ke rumah. Nah, Anda dapat memilih dokter terbaik dengan jadwal praktik yang fleksibel ya, sesuai kebutuhan. Proses booking pun cepat dan dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
8: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Nah, saudara pendengar, bagaimana cara untuk mencegah cikungunya? Pencegahan cikungunya ini dilakukan dengan menurunkan risiko terkena gigitan nyamuk. Ya, salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, ya PSN, melalui tindakan 3M+, ya, menguras tempat penampungan air, kemudian menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air atau berpotensi menampung air. Nah, sedangkan tindakan plus tambahan yang dapat dilakukan untuk membantu 3M tadi, seperti menaburkan bubuk abate, ya, tempat penampungan air, kemudian memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, ini juga bisa dilakukan alternatifnya, ya. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela atau ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, ya, sekarang banyak, ya, serai, kemudian beberapa jenis lainnya. Kemudian selain itu, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka. Nah, biasanya nyamuk mau nempel tuh di situ, ya. Kemudian berbagai kegiatan lain, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Nah, perlu diperhatikan juga pendengar, bila hendak berpergian ke daerah endemik cikungunya, lakukan beberapa langkah pencegahan. Menggunakan lotion anti nyamuk, ya, dengan kandungan N-DPT3, ya, secara rutin. Ataupun menggunakan baju lengan panjang, celana panjang setiap waktu, menggunakan kelambu saat tidur, terutama di siang hari, dan menggunakan obat pengusir nyamuk. Ini bisa dilakukan apabila Anda berkunjung ke tempat endemik cikungunya atau orang yang sudah banyak terkena cikungunya, ya. Tempat tersebut apabila memang harus Anda kunjungi, ya, gunakan lotion, ya, lengan panjang bajunya, celananya juga. Kemudian tidur kalau bisa gunakan kelambu, ya, terutama pada siang hari dan juga malam hari. Nah, ini juga menjadi penting perhatian, ya, karena penularannya melalui nyamuk, ya. Ketika nyamuk ini menggigit salah satu penderita cikungunya, maka nyamuk tersebut berpotensi menularkan cikungunya ke bekas gigitan orang terdekat, gitu, ya. Ada orang-orang di sekitar yang mungkin berinteraksi, ya, dengan penderita dan tidak sengaja digigit oleh nyamuk tersebut. Nah, ini akan mudah menular, ya. Baik, secara pendengar penting, ya, karena di beberapa tempat itu kalau kita lihat memang kondisi kasusnya beberapa, ya, diderita oleh lansia, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang terkena, ya, sakit sendi dan sebagainya. Begitu dicek, dites, nah, rupanya cikungunya, ya. Ini menjadi penting di musim yang tidak menentu ini, apalagi ini setelah musim panas atau kemarau, nah, berganti ke musim hujan, ini biasanya rentan sekali, ya, terkena virus cikungunya dan juga demam berdarah. Ini menjadi perhatian bersama. Baik, suara pendengar, semoga bermanfaat, ya. Menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Alangkah baik beberapa langkah bisa dilakukan, ya, diterapkan, yang sebenarnya tidak begitu sulit untuk melakukan langkah-langkah tersebut, ya, 3M plus tadi, ya. Namun giat upaya kita lah yang tentu bisa menjaga, ya. Karena apabila satu anggota keluarga saja yang terkena, berpotensi sekali untuk menularkannya ke anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak, keluarga lainnya, ya. Oke, saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, beberapa informasi lain juga masih terus kami hadirkan untuk Anda, ya. Jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, sembari nanti akan dikumandangkan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Informasi selanjutnya, pendengar, dari Ketapang, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang meluas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang mulai mengancam keselamatan satwa liar. Seekor orangutan betina bersama anaknya terpaksa dievakuasi setelah api mendekati habitat mereka di desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan. Dan penyelamatan dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Kedua orangutan tersebut kemudian diberi nama Mama Man dan Man, dan keduanya sebelumnya telah terpantau sejak pertengahan Juni 2026 di kawasan perkebunan warga yang berbatasan dengan hutan, dan saat itu induk dan anak orangutan dan masih memiliki ruang ya untuk bergerak di habitat yang tersisa. Namun kondisi berubah ketika karhutla meluas di sekitar lokasi. Api semakin mendekati area tempat keduanya berada. Sementara habitat yang tersisa semakin terbatas dan tidak menyediakan jalur aman untuk berpindah. Situasi tersebut membuat tim menilai keduanya berada dalam kondisi berisiko, baik akibat paparan api maupun asap. BKSDA Kalimantan Barat kemudian memutuskan melakukan evakuasi. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat setelah memastikan posisi dan kondisi kedua orangutan. Proses penyelamatan dilakukan dengan melibatkan dokter hewan, Yari. Dan induk orangutan yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahun tersebut ya, terlebih dahulu dibius untuk mempermudah evakuasi. Sekitar 10 menit kemudian, induk berhasil dievakuasi menggunakan jaring dengan anaknya yang berada bersama induknya. Hasil pemeriksaan awal tidak menemukan luka fisik maupun luka bakar pada tubuh induk. Nah, setelah pembiusan, induk diberikan dokumen dukungan oksigen ya sebelum dibawa bersama anaknya ke pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan di Sungai Awan Kiri. Sementara itu, pendengar, anak orangutan berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berusia kurang dari 1 tahun terlihat aktif selama pemeriksaan. Tim menemukan ingus dan cairan kering di sekitar hidungnya yang diduga berkaitan dengan paparan asap. Dokter hewan Yari Komara mengatakan tidak ditemukan luka akibat kebakaran pada induk maupun anak orangutan. Nah, pendengar, untuk sementara Mama Man dan juga Man atau orang utan tersebut menjalani pemantauan kesehatan di pusat rehabilitasi. Tim juga memantau perkembangan karhutla di sekitar habitat asal keduanya. Jika kondisi kawasan sudah aman, tim akan melakukan penilaian terhadap lokasi yang memungkinkan untuk menjadi tempat pelepas liaran kembali. Dan penyelamatan tersebut menambah daftar orangutan yang terdampak karhutla di Kabupaten Ketapang. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, BKSDA Kalimantan Barat bersama Yari telah menyelamatkan sedikitnya 9 orangutan dari ancaman kebakaran di sejumlah lokasi. Direktur Operasional Program Yari, Agito Ranting, yang mengatakan kondisi karhutla saat ini mengkhawatirkan karena api terus meluas dan mendekati kawasan yang menjadi habitat sekaligus lokasi orangutan mencari makan. Menurutnya, ketika habitat terbakar atau dikelilingi api, orangutan terpaksa keluar untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, perpindahan tersebut justru meningkatkan risiko ketika satwa masuk ke perkebunan atau kawasan yang berdekatan dengan aktivitas manusia. Dan Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Murlan Damiria Pani, mengatakan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mencegah kebakaran dan menjaga kawasan hutan serta wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi. Ia juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla, terutama yang berada di sekitar pemukiman, perkebunan, atau membutuhkan pertolongan. Laporan dapat disampaikan kepada Balai KSDA Kalimantan Barat melalui call center 0811 5776 767 atau 0811 5670 041 agar satwa dapat ditenangi dengan aman dan juga tepat.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

berita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam kehidupan seseorang Muslim, hanya ada 3 hari, yang seakan-akan ketiga hari itu adalah hari raya baginya. Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjamaah, dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka, dan ketika kembali ke Rabb-nya. Ketiga, hari ketika dia menemui Rabb-nya dengan akhir perjalanan yang baik.

0: Oke, demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, ya, untuk bagi anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan yang berkuasa. Masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, kami masih menemani anda dengan berbagai informasi-informasi lainnya. Dan pendengar, hari ini baru saja dilaksanakan technical meeting, ya, bintang radio RRI Sanggau 2026, dan nanti akan kami informasikan kapan pelaksanaannya, ya. Ada beberapa peserta, baik itu putra maupun putri, yang sudah masuk, ya, pada seleksi bintang radio 2026 RRI Sanggau. Kami kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
7: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Wah,

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Informasinya, Pontianak pendengar, organisasi kemasyarakatan Ormas Satria Pembela Melayu SPM melalui pengurus cabang PC SPM Pontianak Utara menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan membagikan sekitar 3.000 liter air bersih secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Pembagian air tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih di tengah kondisi cuaca akibat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah khususnya di wilayah Pontianak Utara. Air bersih dibagikan secara langsung kepada masyarakat menggunakan sarana pengangkutan air yang harus dibawa masing-masing warga dengan maksimal 2 jerigen galon untuk satu orang ya, yang berlokasi di Sekretariat SPM Pengurus Cabang PC Pontianak Utara, Jalan Budi Utomo Pontianak Utara. Dan menurut Sabirin, saudara pendengar, bantuan air bersih tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tapi juga menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk membangun kepedulian dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan warga, khususnya untuk keperluan sehari-hari. Sabirin mengungkapkan, PC Satria Pembela Melayu Pontianak Utara selalu berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan sosial dan hadir membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan organisasi. Sedangkan salah seorang warga setempat, Safri, yang menerima bantuan tersebut menyambut positif kegiatan tersebut. Bantuan itu dinilai sangat membantu terutama bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di laman resmi kami rri.co.id.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Baik, seluruh pendengar, sampai di sini kami hadirkan berbagai informasi yang baru saja kami sampaikan, pendengar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa melengkapi informasi Anda. Dan selamat menikmati suasana santai Anda di rumah selepas juga banyak kegiatan yang mungkin sudah berlangsung ya dari pagi hari tadi. Kami akan lengkapi kembali informasi Anda untuk mengikuti Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, pendengar. Dan maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau sore ini, di seri ini. Rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau malam ini selanjutnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Okrin, ada Kurnia Mahardika, Andri, Bagus, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

0: Pulihkan hutan, pulihkan kehidupan.
1: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
3: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
4: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta. Sebuah pensil
4: sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
5: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
5: Tapi semuanya sibuk.
2: Dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
6: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
6: Ada ayah yang ambil.
4: Tapi
2: dengan judul
7: yang kita curi dari orang lain.
2: Rencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
8: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan ada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sang. Selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sang malam ini, pendengar yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Minggu 6 September 2026, cuaca kayaknya masih tampak cerah ya pendengar ya. Asap juga masih menyelimuti di wilayah Kota Sanggo, dan kita berharap ya semoga malam ini kita hujan gitu pendengar ya. Ya karena memang di beberapa titik kayaknya nih ya, ini di Balai Karangan ini udah mulai hujan ya dengan intensitas sedang ya pendengar ya. Dan semoga, berharap juga kita di Sanggo juga diguyur hujan gitu ya pada malam hari ini ya, seperti kemarin. Oke pendengar, kami akan hadirkan ya di mimbar agama Katolik ya untuk Anda.

kamu jaga hati. Jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah, dolak dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana pin M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati. Punya temen yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka. Tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong loh. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart? Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batinia kita, yang dimana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong, mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan. Jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu.
udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian? Sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepat mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om, awet muda tante. Kita langsung teriak, amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget kita tuh selalu aware. Gue gak boleh gini. Gue gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan?

done such an evil thing towards me. Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya. Mau fitnah saya. Bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat IC ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran jorok lah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak, kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya, takut gue diomelin abis ini. Dengar baik, jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, sahabat

0: lagi nih, ada gosip baru apa? Ih, cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya enggak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu. Ih, bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip, guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya temen yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih. Dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan. Bukannya disambut dengan tati tayang. Langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya? Kamu selama ini pelayanan terus. Karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku. Gitu kan? Tapi asal you know. My husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus. Kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini. Yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin. Dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo, suami-suami tanya istri. Siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati, itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gua kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gua. Songong. Kita kalau enggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gua langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu, guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang enggak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga. Kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah, kalau teman pernah bikin salah, orang tua pernah bikin salah, jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lo. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket tuh sama gue tuh. Lo, gue ke kiri, dia ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop, gue gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja, selingkuh kayaknya boleh nih. Gak, stop, berhenti. Pikiran buruk boleh datang, tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat, dari hati kita muncul pikiran, lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita, lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda gak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, gak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus, emak bapaknya juga keluar negeri terus, tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah, itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu, supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita, berkuasa atas pikiranmu, dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar, dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati. Wah, baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gue mau balas nih. Gue apain nih orang-orang? Wah, gue laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datangin satu-satu, ajak makan. Eh, nanti dinner sama saya. Siap. Ngobrol, pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban, datengin saya, ngobrol, nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus sepadan. Amen. Saya mau akhiri. Saya Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir, hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi, atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha, kaya, siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat. Apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti mamon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti mamon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau mamon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang, aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk, mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh dan bukan daging. Tuhan, tolong kami supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan, Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasihati dan menuntun kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya di mimbar agama. Selanjutnya kami akan hadirkan ya di Sandiwara Radio untuk Anda. Dengan judul Sang Dowi, ya ini produksi dari RRI

0: Iya nih pak, loh pada kemana? Biasanya ramai banget pada main kartu.
1: Iya mas, maklumlah ini kan malam Jumat. Jadi banyak yang standby di rumah sama istri.
0: Si bapak bisa aja, makanya buru nikah pak, biar malam Jumatan juga.
1: Iya, kalau kayak gitu bisa kali mas tolong carikan buat saya.
2: Drama Radio Sang Dowi, produksi RRI Banten dengan para pemeran Digi Pribadi sebagai Dowi, Gita Puspita sebagai Ibu Dowi, Rifki Baudowi sebagai Satpam, Argan Prayoga sebagai Pak RT, Dede Firdaus sebagai Ari, Sarah Ganevi sebagai Rianti, Lucy Astari sebagai Afia, narator Hasniar Rahmawati,

0: Di dalam kamar berukuran 2x3 meter berlantai semen hitam, dengan lampu neon kuning menyinari Dowi yang tengah fokus dengan pekerjaannya. Meski sudah larut, namun begitu banyak yang harus dikerjakan Dowi sebagai seorang staf admin di perusahaan provider. Biasa, setiap menjelang akhir tahun, memang begitu banyak promo yang perusahaan buat untuk konsumen. Dan itu semua, Dowi lah yang paling diandalkan. Di tengah kesibukan menuntaskan pekerjaannya di depan layar laptop, tiba-tiba ibu masuk.
1: Dowi, bukannya langsung istirahat, kenapa malah lanjutin kerjaan sih?
2: Eh ibu, iya nih bu, gak apa-apalah. Besok Dowi biar gak terlalu banyak kerjaan di kantor bu.
1: Ibu sebenarnya ingin bicara sama kamu Dowi soal biaya kuliah adik kamu.
2: Oh iya, Dowi lupa bu. Berarti minggu depan harus ada ya bu. Nanti Dowi usahakan segera ya bu. Mudah-mudahan kerjaan Dowi lancar dan bisa dapat bonus dari perusahaan ya bu.
1: Amin. Terima kasih ya nak. Maafin kalau ibu masih suka ngerepotin kamu terus. Ya mudah-mudahan sih tahun ini ibu bisa sertifikasi guru ya Dowi. Doain ibu juga lolos. Kan kalau lolos lumayan, bisa buat tambah-tambah hidup kita.
2: Gak apa-apa bu, selama Dowi bisa, pokoknya ibu tenang aja bu.
0: Kehidupan yang begitu keras membuatnya harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi setelah ayah meninggal sejak 5 tahun lalu, membuatnya hampir putus sekolah. Namun dengan perjuangan ibu yang begitu besar, akhirnya ia bisa lolos SMA walau harus mengalah untuk tidak kuliah demi sang adik perempuan satu-satunya melanjutkan pendidikan di luar kota. Siang hari di kantor.
3: Dow, makan siang apa nih? Kantin yuk.
2: Saya lagi gak makan dulu, Ri. Duluan aja tuh sama Ari sama Afia.
3: Lah, emangnya kamu puasa? Puasa apa hari Jumat gini?
2: Maksudnya, saya sedang tidak makan gitu. Ya, lagi gak lapar aja.
3: Oh. Ya udah kalau gitu, kita duluan ya. Bye-bye, Dowi. Jangan terlalu sibuk gitu, Dow. Harus tetap jaga kesehatan ya. Kita duluan ya. Dah.
0: Mereka pun meninggalkan Dowi yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Walau tidak bisa dipungkiri, perut Dowi begitu keroncongan. Namun ia harus tetap berhemat demi biaya kuliah sang adik. Di kantin, Rianti, Mafia, dan Ari yang merupakan teman kerja Dowi merasa ada yang aneh dengan temannya tersebut. Bagaimana tidak? Beberapa hari belakangan ini, Dowi seperti dikejar-kejar deadline hingga tidak sempat makan, bahkan minum. Kecuali sholat yang ia tidak pernah lupakan.
4: Guys, aku pernah dengar kalau Dowi itu tulang punggung keluarga tahu. Dan katanya di Jogja kosan sama bayaran kuliah adiknya tuh nunggak. Makanya dia sampai segitunya ngerjain kerjaan biar dapat bonus akhir tahun 80%.
5: Hah? Serius? Kalau gitu kenapa kita nggak bantu aja?
3: Wah, ide bagus tuh.
4: Oke, gimana kalau kita iuran 2 juta per orang untuk Dowi?
5: Buset, kalau segitu mana aku ada? Emangnya kamu, Rin, pewaris tunggal tata keluarga?
3: Iya, kita bantunya semampu kita aja kali ya. Aku cuma ada 500 ribu nih paling.
4: Gitu juga boleh deh. Nanti kita kumpulin jadi satu aja biar banyak. Semoga Dowi senang dan terbantu ya.
5: Amin.
0: Setibanya di ruang kerja, mereka terkejut melihat Dowi yang dibopong oleh rekan kerja yang lain. Rupanya, Dowi tak sadarkan diri. Semua terlihat panik dengan situasi tersebut. Tak lama, mereka pun sudah berada di sebuah rumah sakit. Rasa cemas terus menghantui mereka bertiga, karena sampai saat ini, Dowi tak kunjung sadar.
4: Aku bingung banget mau ngasih tahu kabar ke ibunya Dowi nih. Menurut kalian gimana?
6: Udah, gak apa-apa. Kasih tahu aja. Barangkali doa ibu mujarab untuk menyadarkan Dowi.
3: Kalau menurutku, lebih baik di antara kita kalau ada yang bisa nih, jemput ibu deh. Ibu pasti bingung kesini naik apa. Belum lagi sepanjang jalan pasti kepikiran.
6: Ya udah kalau gitu aku aja yang jemput ibu. Rin, aku pinjam mobilmu dulu ya.
4: Iya Ri, hati-hati ya.
0: Ari kemudian bergegas untuk menjemput ibu Dowi. Mereka memang sudah sangat terbiasa bertemu dengan ibu di kala waktu libur untuk sekedar main dan makan siang sederhana di sana. Bahkan ibu Dowi sudah menganggap mereka seperti anaknya sendiri. 2 jam kemudian, ibu datang dengan wajah paniknya. Saat ibu datang, Dowi sudah berada di ruang ICU. Sampai saat ini, dokter belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kondisi Dowi. Yang pasti, selang, infus, dan pendeteksi jantung terpasang di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih anak-anakku sudah mengantar Dowi ke sini. Ibu sangat bersyukur sekali Dowi memiliki teman-teman seperti kalian.
4: Bu, kita akan selalu ada selagi kita bisa bantu. Ibu yang tenang ya.
3: Ibu sabar ya, Dowi nggak akan kenapa-napa kok, Bu.
0: Waktu terus berjalan. Sudah 3 hari ini, Dowi masih belum sadarkan diri. Selama Dowi dirawat di rumah sakit, Ari menjadi teman sekaligus sahabat yang paling bisa diandalkan untuk selalu standby di rumah sakit. Rianti dan Afiah sebetulnya ingin selalu menemani. Namun sayang, mereka perempuan serta tidak mendapatkan izin dari perusahaan lebih dari 3 hari. Beberapa hari terakhir ini, pos ronda dekat rumah selalu ramai dengan menunggu kabar baik dari Dowi. Di sana, biasanya ada Pak RT yang juga berjaga-jaga bersama dengan para warga dan satpam kampung. Begitu banyak warga yang sebetulnya ingin sekali menjenguknya, namun karena di ruang ICU, sehingga tidak diperkenankan oleh pihak rumah sakit. Tidak dengan malam keempat ini. Hanya ada Pak Satpam saja yang berjaga. Saat asyik tengah jaga malam, seorang pemuda yang setiap malam ia lihat melintas di hadapannya. Sudah menjadi kebiasaan, sapaan dan senyuman hangat itu selalu muncul.
7: Malam Mas Dowi, alhamdulillah sudah kembali toh. Tapi kok malam sekali dan gak sama ibu datangnya?
2: Iya Pak, ibu masih di rumah sakit. Tolong jaga ibu dan adik saya ya.
7: Yo, kalau itu sih udah jadi tugas saya setiap hari, Mas.
0: Pak Satpam merasa bingung dengan sikap Dowi yang tidak seperti biasanya. Hanya senyuman dan sapaan hangat saja yang terlihat malam itu. Pagi hari, suasana nampak sunyi. Angin bertiup sangat semilir, tidak seperti biasanya. Di luar dugaan, tepat di hari Jumat pukul 8 pagi, ibu dan adik Dowi yang sengaja meninggalkan perkuliahan di Jogja mendapat kabar bahwa Dowi telah tiada. Mereka menangis terseduh-seduh, bahkan Ari, Rianti, Afiah, serta semua warga kampung tidak menyangka Dowi pergi secepat ini. Dunia seakan runtuh. Setelah jenazah dibawa ke rumah duka dan selesai dikebumikan, Pak RT serta Satpam sempat berbincang pada sang ibu perihal kejadian yang sempat dialaminya semalam.
8: Ibu, tentu saya, keluarga, dan warga kampung sangat merasa kehilangan dan duka yang mendalam atas meninggalnya Dowi, sosok anak muda yang begitu kami banggakan di kampung ini. Di tengah kesibukannya, dia yang sangat semangat membantu saya dalam hal apapun di kampung ini.
7: Ibu, saya juga begitu. Kadang Mas Dowi lah yang paling sering beli jajanan untuk saya dan warga yang lagi ronda. Tapi...
9: Gimana Pak? Tapi apa Pak?
8: Ayo, Ceritakan saja, Pak. Tidak apa-apa.
7: Maaf, Bu. Semalam saat saya jaga malam di pos ronda, saya sempat ngobrol sebentar sama Mas Dowi. Tapi...
9: Tidak mungkin, Pak. Dowi 4 hari koma di rumah sakit, Pak.
7: Iya, Bu. Saya tahu. Makanya, saya semalam tuh heran. Kok Mas Dowi udah sembuh dan pulang ke rumah? Dan lebih heran lagi, kok nggak diantar keluarga gitu loh. Aneh, bingung aku.
9: Pak, itu mungkin bukan Dowi, Pak. Coba dicek lagi, Pak.
7: Demi Allah, saya ngobrol sama Mas Dowi semalam. Saya nggak mimpi kok. Lawong, saya ingat betul. Beliau ini berpesan agar saya itu jaga ibu dan adik. Saya pikir itu cuma bercanda. Karena memang, ya itu kan memang tugas saya.
9: Astagfirullah.
0: Sebuah kejadian yang sangat mencengangkan tersebut menjadi buah bibir di kampung. Semua tidak menyangka pemuda kebanggaan warga kampung harus pergi dengan cepat karena mengalami pembekuan darah di otak. Bantuan dari Ari, Rianti, dan Aviah, serta ditambah beberapa rekan kantor yang mereka rencanakan beberapa waktu lalu, akhirnya diberikan juga. Mereka seperti merasakan mimpi buruk yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kehilangan Dowi merupakan sebuah hal yang siapapun tidak pernah menginginkannya. Beberapa bulan setelah kepergian Dowi, sang adik berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dowi pasti akan merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Sungguh, Dowi adalah seorang kakak yang begitu penyayang. Apapun ia lakukan untuk sang adik dan ibu, termasuk pihak perusahaan tempatnya bekerja memberikan bonus hasil yang sangat besar berkat kerja keras Dowi semasa hidup. Bahkan, lebih baiknya lagi, sang adik juga kini diminta perusahaannya untuk pekerja menggantikannya, bahkan di posisi yang lebih tinggi. Selamat jalan, Dowi. Engkau begitu berharga di mata siapapun yang mengenalmu. Demikian, drama radio Sang Dowi, produksi RRI Banten. Penulis naskah Fitri Rianti, sutradara Ilma Afia, teknik montase Alfi dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sarijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Oke, baik, terima kasih pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah ada dengarkan ya di Sandiwara Radio. Pukul 20:38 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di sesi rumah kita untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Musik dan informasi pendengar akan menemani Anda di malam hari ini ya. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Pendengar, kemarau panjang membuat debit air di objek wisata Pancur Aji ya di Sanggau ini terus menurun hingga aliran air menghilang. Kondisi tersebut membuat pengelola menutup sementara kawasan wisata itu sejak 22 Agustus untuk mencegah risiko keselamatan dan kebakaran. Menurut Nuriwan, ya, kemarau panjang tidak hanya membuat aliran air di Pancur Aji menghilang, tetapi juga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi kawasan yang kering membuat daya tarik wisata menurun sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis. Dan ia juga menjelaskan pengelola juga mengantisipasi potensi kebakaran akibat kondisi kawasan yang kering dan mudah terbakar. Kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dikhawatirkan dapat memicu kebakaran di tengah kemarau panjang. Nah, pendengar, pengelola juga belum dapat memastikan ya waktu ini pembukaan kembali Pancur Aji, karena menurutnya kawasan akan dibuka setelah debit air kembali normal dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan keamanan bagi pengunjung. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
4: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia yang naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
5: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Pendengar Kepala Bulog Kancap Sanggau Kartika memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kabupaten Sanggau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap pergerakan harga dan pasokan pangan pokok di pasar sentral ya, setelah Pasar Seroja Sanggau. Dan dikatakan petugas Bulog juga memeriksa ketersediaan beras, stabilitas pasokan dan harga pangan ya atau SPHP di tingkat pedagang eceran. Pemantauan tersebut juga dilakukan ya pendengar ya, ini untuk memastikan SPHP tetap tersedia dan dapat diperoleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari pemantauan harga dan pasokan pangan dilakukan secara rutin melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Karena menurutnya pendengar, pemantauan tersebut juga dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan harga pangan di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau ya. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu, bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pendengar, sindrom Relay Day, ya ini merupakan penyakit langka yang mengganggu kemampuan tubuh dalam merasakan nyeri. Karena pendengar, penderita ini ya seolah-olah merasa kebal ya terhadap rasa nyeri ataupun sakit. Sindrom Relay Day ya juga dikenal sebagai familial dysautonomia atau hereditary sensory and automatic ya. Ya ini and autonomic ya neuropati tipe 3 ya. Nah, sindrom ini juga menyasar pada sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah, detak jantung, suhu dan air mata. Selain tidak merasakan sakit, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam mengenali sentuhan ya pendengar ya. Ini bau, rasa serta perubahan suhu, namun hilangnya sensasi nyeri terbang. Sebenarnya ini adalah berbahaya karena membuat penderita lebih beresiko mengalami cedera tanpa menyadarinya. Gejala ini pendengar ya umumnya sudah terlihat sejak bayi atau anak usia dini pada sebagian penderitanya. Melansir dari Alo Dokter ya pendengar ya, tanda awal dapat berupa kesulitan menelan ya, tonus otot rendah serta pertumbuhan terhambat. Dan penderita juga ya dapat mengalami kondisi mata yang kering karena produksi air mata terganggu ya. Gejala lain juga mencakup muntah berulang, diare, demam, kejang, pneumonia ya pendengar ya, dan berkeringat ketika makan. Nah, masih melansir dari Alo Dokter nih ya. Hangguan menelan juga nih pendengar ya menjadi salah satu masalah yang paling serius karena makanan atau cairan juga dapat masuk menuju saluran pernapasan, dan kondisi tersebut juga dapat menyebabkan infeksi paru-paru berulang dan juga meningkatkan resiko pneumonia nih pendengar ya, karena seiring bertambahnya usia gangguan yang dialami penderita juga dapat berkembang dan juga mempengaruhi berbagai bagian tubuh lainnya. Nah, masalah lanjutan juga dapat berupa gangguan pengecapan ya, bicara, penglihatan, tulang belakang, ginjal, serta kepadatan tulang.

Suku Kajang adalah sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur, telah membentuk budaya yang erat kaitannya dengan menjaga hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar sumber kayu atau lahan buruan, melainkan elemen integral dalam kehidupan

0: dalam terhadap hubungan manusia dengan alam. Budaya menjaga hutan suku Kajang bukan hanya sebuah tradisi, melainkan cerminan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan. Di era di mana pelestarian alam menjadi kunci keberlangsungan hidup, nilai-nilai yang diterapkan oleh suku Kajang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga dan menghormati alam sebagai rumah bersama.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga ya, sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, masih di ini ya, RRI Sanggau. Dan pendengar, saya undang Anda di 085753810365 dan 0811-5756-494 ya. Oke, kita terima dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ibu Farida.
0: Apa kabarnya Ibu Farida?
1: Kabarnya baik, sehat. Mbak Dini ya?
0: Iya, benar.
1: Apa kabar Mbak Dini di Sanggau?
0: Alhamdulillah, baik di sini. Gimana cuacanya di sana?
1: Hari cuaca cerah ya, semakin cerah ya. Walaupun malam begitu cerah ya. Siang juga begitu, apalagi kalau siang, wow.
0: Panas ya.
1: Iya, alhamdulillah, syukurlah, tetap kita syukuri ya. Tetap bersyukur.
0: Oke. Baik, Bu Farida mau rekas lagi apa, Bu Farida?
1: Dari Yani Libels. Yani Libels.
0: Yani Libel. Apa judulnya? Libels.
1: Bayanganmu.
0: Bayanganmu. Oke, kirim salamnya silakan.
1: Bayangan ini Mbak Dini, bayangan lagi cuaca-cuaca ya. Semoga ya.
0: Semoga hujan.
1: Iya. Iya, yang kita harapkan itu kita banyak-banyak berdoa dan bersyukur ya.
0: Amin, telah ya. Iya. Apalagi di Sanggau
1: ini. Mbak Dini, ya, mau kirim salam ya.
0: Ya, silakan.
1: Karena durasi sudah 1 menit lewat ya. Jangan ya, jangan lama-lama. Okay. Di belakang itu masih banyak kawan-kawan kita yang ingin gabung ya. Kita
0: punya
1: kesempatan buat sahabat-sahabat ya.
0: Okay.
1: Salamnya yang pertama ya, buat Mama Boboi, ada Wanusu, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Bli Widi. Ayo gabung ya. Ada Pak Nasrun, terus ada Bang Irman, Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli dari Palu ada juga, Mbak Yuli dari Palu. Terus ada Mbak Miati, Bunda Esti, ada Mbak Ilsa ya, ada Wanusu, sudah tadi, ada Mama Indah ya, ada siapa lagi, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ada yang baru ya,
0: siapa tuh?
1: Ya lupa namanya, ada yang baru. Pasti apa ya? Lupa Bu Farida. Yang dari
0: mana? Dari tadi.
1: Sambas enggak salah ya.
0: Dari Sambas. Siapa ya? Bu Bang Imenaba Inama Bella. Pokoknya itu.
1: Oh iya, Inama Bella. Iya.
0: Imana Bella. Atau Mbak Ella?
1: Iya, Mbak Ella. Terus ada Bang Lanius ya, Putra Teloto, Kakek Panji, Kakek Ririn, ada Mas Eko, ada Pak Binijo dari Manado, ada Rahma yang ada di Padang, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada siapa lagi ya, yang ibu-ibunya ya, Mama Indah sudah, Mama Boboy, Mama Mirla ya, itu.
0: Siapa
1: terus
0: lagi?
1: Dirangkul aja ya untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Yang gabung bisa menyapa kalau Pak Widi terlengkap ya, kalau beliau menyapa. Nanti Pak Widi yang teruskan ya, yang lanjutkan Pak Widi ya.
0: Ya, baik.
1: Salam sehat untuk semua-semuanya dari Sabang sampai Merauke. Untuk Mbak Dini selamat bertugas, semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Jaga kesehatan. Cuaca ini memang cuaca
0: panas di sini
1: ya.
0: Kabut.
1: Iya, sama Mbak Dini sama juga di sini.
0: Oh,
1: ya.
0: Sama ya.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik ya pendengar, ini dari Ibu Farida ya. Baik, di belakangnya Bu Farida kita angkat ya. Halo, selamat malam.
2: Malam Mbak Dini.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Cucu Ai.
0: Dengan Mbak Mola ya. Apa kabarnya Mbak Mola?
2: Sehat, udah sembuh nih Mbak.
0: Alhamdulillah. Silakan nih Mbak Mola, mau request lagu apa?
2: Lagunya Mancanegara Mbak.
0: Apa itu judulnya?
2: I Love You.
0: I Love You dari?
2: Dari siapa aja boleh.
0: Banyak ini. Kalau yang biasa lagu-lagu oldies ini ada sih Celine Dion biasanya diputar. I love you.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Udah disiapin. Kirim salamnya silakan.
2: Buat Abang Kati Pinti. Semoga sehat selalu bersama ayangnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat ayah Mane, semoga sehat selalu ya Nek. Semoga cepat sembuh. Mak Boboy ayo gabung Mak Boboy.
0: Oke. Okay.
2: Bunda di Subasamba, semoga sehat selalu bersama keluarga. Bang Joto, ayo gabung Bang Joto. Bang Widi. Bang Pael, dah lama enggak gabung Bang Pael kemana? Ayi Uban. Ayo gabung Ayi Uban.
0: Oke.
2: Buat Mbak Dini, selamat malam, terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Ya, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Mbak Mola. Oke, baik ya, dari Mbak Mola nih pendengar ya. Kita coba angkat kembali. Halo, selamat malam. Oke, baik ya ini.
3: Malam.
0: Dengan
3: Bunda Natalia.
0: Apa kabarnya Bunda?
3: Baik-baik sayang. Mbak Dini ya?
0: Iya benar.
3: Mbak Dini suaranya agak lain.
0: Kenapa?
3: Kayak berubah.
0: Enggak dong.
3: Mbak Dini cuacanya gimana di sana di Sanggau?
0: Sini panas, sedang menunggukan hujan aja di sini. Kalau di sana ya bagaimana?
3: Saya sudah ditoli-toli Mbak Dini.
0: Sudah ditoli-toli, enggak di Makassar.
3: Sudah ditoli-toli. Di Palu kan?
0: Di Palu.
3: Sudah ditoli-toli lagi.
0: Sudah pulang ya.
3: Mbak Dini masih, iya sudah. Mbak Dini dapat lagu ya?
0: Judulnya apa Bunda?
3: Lagunya Pance aja, Engkau Telah Berdua.
0: Pance ya. Oke, kirim iya. Salamnya.
3: Kirim ya Mbak Dini yang pertama buat Mama Yogi, Mama Indah, Mama Murtia, Mama An, Mama Boboy, Mbak Niarti, Mbak Marla, terus ada Putra Lato-Lato ya, Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Pak Lenius, Bang Jali, ada Kakek Panji juga ya, ada Bang Ruhut, Pak Win di Tokyo, terus ada Bang Laibut Kalimantan Utara juga, ada Pak Winijo di Manado, terus ada Bung Klip juga di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Pak Dini dari Asam Pesetan, Pak Terpikali semua-semuanya
0: ya,
3: Mbak Dini tetap
0: Bunda.
3: Semangat ya. Terus ya selalu Mbak Dini sebelahnya, hati-hati tiba di diberikan selamat.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Dini, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Oke, baik dengan Bunda Parida ya. Bunda Hesti, halo selamat malam.
4: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Apa kabarnya Bang Widi?
4: Maaf Mbak Dini, baru ngegak Dini kurang jelas.
0: Ini gimana suara nih?
4: Halo?
0: Halo?
4: Dengar suara saya?
0: Dengar.
4: Oh iya, baru dengar.
0: Oke, ini gimana?
4: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya, Bang Widi apa kabar?
4: Oh kabarnya baik Mbak Dini, ini dari tadi subuh ini hujannya gak henti-henti nih, kedinginan di sini.
0: Waduh, di sini malah kepanasan.
4: Wah masih panas ya, masih belum turun hujan ya.
0: Kemarin beberapa hari yang lalu ada hujan, ini belum ada hujan lagi nih.
4: Oh iya ya, belum kini mungkin kebagian hujan mungkin ya, masih kemarau panjang ya.
0: Bang Widi, dengerin suara saya dengan baik kan di sana?
4: Ya ini agak kecil sekali tadi, agak sempat udah dipakai headset baru dengar suaranya jelas.
0: Oh gitu ya, oke nanti kita coba tanyakan nih dengan operatornya.
4: Ya sekarang udah agak jelas, kadang-kadang sama Bang Ukrin juga, kurang dengar.
0: Oh gitu.
4: Ya kalau di radio lain itu jelas banget gitu, ini kok di Sanggau aja gini gitu.
0: Kecil suaranya?
4: Iya. Iya, karena katanya Bang Ukrin sudah full ini, pulang lagi ya, cukup begini. Yang penting kan sudah dengar ini volume sudah full pada di HP.
0: Iya,
4: kecil
0: sih.
4: Kali. Mungkin karena jauh ya, gitu ya.
0: Nanti kita, tapi biasanya malam-malam sebelumnya bagus nerima suaranya dengan baik di sini.
4: Oh gitu ya, ya biasanya ya ada yang gitu.
0: Yang sebelum-sebelumnya bagaimana?
4: Yang sebelum-sebelumnya itu ya sama seperti dulu, tapi jelas suaranya, tapi jauh lah gitu.
0: Oh gitu.
4: Mbak Dini ya jauh. Jadi kan sama-sama kurang dekat suaranya, kurang jelas di telinga gitu maksudnya.
0: Oh gitu. Padahal di sini udah full juga ini.
4: Iya, mungkin karena jauh mungkin.
0: Ya. Mungkin
4: tapi,
0: ya.
4: Tapi ya nggak apa-apa, jelas lah.
0: Oke.
4: Mbak Dini, lagunya nggak dapat lagu ya?
0: Nah ini udah ada tiga ini, mau ditampung?
4: Ya, kalau boleh itu lagunya dari versinya Paldiansa ya, Damai Bersamamu gitu.
0: Oh, Damai yang kayak kemarin ya. Oke.
4: Iya. Kalau ada waktu ya diputerin, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, ikutan sama teman aja ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam-salam ya, dan berusaha ada Bunda Natalia juga ya. Selamat malam ada Bu Farida di Palu, selamat malam Bunda. Terima kasih sapanya. Sehat selalu.
0: Mm-mm.
4: Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Uzu di Sambas. Ada Mak Mola tadi ya, selamat malam juga Mak Mola. Ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Pak Andi di Batam. Ada Mbak Purnamasa di Sulawesi Barat.
0: Mm-mm.
4: Ada Mbak Miati, Mbak Elsa. Ada Pak Nasrun di Palu, Mbak Rani. Ada Mbak Yuli di Sungai Mawang juga. Ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah.
0: Mm-hmm.
4: Ada Putra Latul-Latul, ada Pak Amsan, ada Bang Eko.
0: Mm-hmm.
4: Ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanius, Usu Bustri, ada Kakek Ririn juga, ada Kakek Cangkul, Piola di Makassar, kemudian ada Datuk Uban, Aib Patah Hati itu dia, Bang Pael juga, ada Kak Rahma di Jepadang, ada Bunda Esti, kemudian ada Bang Bini juga di Manado, ada Mbak Yuni di Ketapang juga, ada Mbak Ella di Sambas, ada Bang Jali, Aikipo juga, ya ada Bang Duni, Pak Doni, Bu Kartika, ada Mbak Kakung di Kuburaya, ada Bunda siapa? Ada Nenek Kebayan juga, ada Mbak Yumi di Landak, ada Bu Sonia, ada Pak Belalang di mana itu ya?
0: Di Blangin.
4: Oh iya, yeah. Salam kenal lah, kemudian malam tumben dengar ya, selamat malam okay. juga ya. Ya itu aja.
0: Oke. Baik, ini kayaknya sinyalnya nih ya Bang Widi ya. Hah, bener ya.
4: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Oke, baik. Dari Bang Widi ya di Tokyo. Jadi, kita langsung hadirkan aja lagunya ya. Nanti kita terima kembali ya di teleponnya. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Oke, masih di sini ya, di Sapa Malam ini. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Iya, apa kabarnya Pak Kakung?
1: Alhamdulillah, ya,
0: baik-baik aja ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Kakung mau request lagu apa?
1: Ini requestnya lagu dari apa ya? Dari Meriam Bellina, Simponi Rindu.
0: Simponi Rindu.
1: Meriam Bellina.
0: Oke. Kirim salamnya.
1: Iya. Ada nggak?
0: Iya, ada. Lagunya udah disiapin ini.
1: Iya. Sapa dan salamnya ya untuk Bang Pak Mokel, Dato Uban, Mbak Yuni juga, Mbak Yuli, Mbak Miati, Mbak Elsa juga, Mbak Molam juga. Untuk Putra Mayo, untuk Lanio, juga Pak Nusu, Pak Usu Putri, juga untuk Pak Belalang juga. Untuk yang lainnya saya angkul aja dari A sampai Z, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mbak selamat juga sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baiknya dari Mbak Kakung ya ini ya. Di belakangnya Mbak Kakung, saya terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam. Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah baik. Pak Usu Busri apa kabar gak nih?
2: Alhamdulillah, hujan baru rintik-rintik di tempat saya tadi, nak lebat. Kalau disangka, udah ada hujan.
0: Kemarin ada beberapa hari yang lalu, ini belum ada hujan lagi.
2: Oh, syukur alhamdulillah lah. Di tempat saya baru kali ini tadi ada aja. Kira jam 6 lah tadi ada sebentar aja.
0: Oh gitu.
2: Tapi airnya belum bisa diambil, iya. Masih kotor mungkin.
0: Masih ciuman ya bu asapnya.
2: Pertama, masih nggak bisa diambil.
0: Waduh.
2: Kalau untuk basuk-basuk mungkin bisa lah, tapi kan masih kotor.
0: Iya. Oke. Okay. Lagunya apa ini?
2: Mudah-mudahan nyalah. Ada hujan yang lebat besok-besok. Amin. Atau kapan-kapan tuh. Karena terlalu lama panasnya, cuaca pun kabut-kabut.
0: Itulah ya.
2: Halo Mbak Dini.
0: Iya.
2: Masih bisa pilih lagu lah.
0: Bisa, judulnya apa?
2: Nah, kalau pilih lagu tuh harus diputar Mbak Dini.
0: Iya, judulnya apa nih?
2: Hujan datang lagi lah dari Endang Estorina.
0: Hujan datang lagi, oke. Kirim salamnya.
2: Salamnya buat Pak Dini yang ngejek petugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Walaupun cuacanya kabut-kabut ini, mudah-mudahan nyalah dijauhkan dari penyakit. Nah, buat kawan-kawan yang dah gabung tadi itu, dirangkul aja lah semua-semua yang dah gabung itu.
0: Okay.
2: Mamak Bubuy, mudah-mudahan dia mendengarkan. Mamak Darla, Mamak Yogi. Yang lainnya dirangkul aja lah tanpa kocali. Yang dari Pak Dini, selamat malam, selamat malam.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik ya, dari Pak Usu Busri ini ya, pendengar ya. Oke, kita terima lagi. Oke, ternyata terputus ya. Saya coba baca di WA-nya dulu. Ya, ini ada yang gabung. Malam Sapa Malam ya, dengan Biul mau request lagunya Tip X ya. Ini apa nih judulnya? Salam Rindu ya. Dan salam-salamnya buat Mama Indah Aigaul ya. Apa nih, marah gak ai single Nek Aris ya, buat Kak Yuli, Kak Sisil, Bang Jali, Bang Acoy dan yang lainnya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam Kak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Miati?
3: Alhamdulillah sehat selalu, cuman ketiduran nih Kak Dini.
0: Iya Kak.
3: Iya, nanti karena agak dingin kan.
0: Memang agak dingin malam ini, tapi gak hujan Mbak Miati ya.
3: Mudah-mudahan gak nanti hujan lagi Kak Dini.
0: Amin.
3: Beneran hujan kan?
0: Iya, subuh.
3: Subuhnya.
0: Lumayan, pagi.
3: Iya?
0: Pagi hujannya.
3: Iya, alhamdulillah sih habis nyuci itu buat ini apa namanya bersihkan pinggir gua
0: Iya.
3: itu kan. Lalu subuhnya hujan juga alhamdulillah.
0: Adalah air yang ditampung.
3: Bisa ada cuci piring di baju ya, ya.
0: Jadilah ya Mbak Miti ya.
3: Iya. Cuaca pun ada gak dingin juga.
0: Sekarang ini lumayan lah, gak dingin nih. Angin aja yang kerasa.
3: Ini kayaknya sih mau hujan lagi, angin-angin sebuah itu.
0: Itulah, di Balai udah hujan lebat.
3: Itulah.
0: Kita aja
3: ya,
0: belum.
3: Kita kan.
0: Amin ya, sampai guntur-guntur gitu
3: ini
0: ya.
3: Sehat ya.
0: Sehat, Mbak Miati sehat nih. Kayaknya lagi pilek ya.
3: Enggak, itu banget tidur.
0: Lu bukan tidur, kirain lagi pilek.
3: Enggak, ketiduran lagi ini. Betul lah tadi nunggu-nunggu kan. Yang lama, lah udahlah baring-baring dulu. Ketiduran pula.
0: Lelap gak ya?
3: Apa judul gak?
0: Apa?
3: Apa judul?
0: Udah ada tiga sih lagunya. Ini tadi ngambil dari Biul juga satu. Dari WA.
3: Ditabung dulu ya.
0: Oke, judulnya apa? Tapi akhir nih kayaknya nih.
3: Nggak apa-apa lah, nanti ditunggu, nunggu nggak ngantuk lagi nanti. Mau tidur pun susah lagi nih, nggak dingin
0: sambil nunggu
3: ya.
0: Hujan ya.
3: Betul lah. Mau request hujan udah di request siapa tadi?
0: Pak Usu, Pak Usu Busri.
3: Pak Usu, nggak apa lah. Ini lelaki dan rembulan ya, Kak Dini.
0: Lelaki dan rembulan, dari siapa?
3: Dari Slav Frankie kah?
0: Oke deh, nanti Din coba cari ya.
3: Salamnya. Salamnya, terutama untuk Kak Dini, semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Buat Bunda sih udah gabung gak?
0: Bunda Hesti belum. Kalau Mbak Miati panggil, pasti bangun abis ini.
3: Bangun Bunda, bangun. Ini ada Kak Dini ya.
0: Radionya on, cuman kita gak tahu tidur apa enggak.
3: Iya, itu siapa? Pak Belalang?
0: Pak Belalang nih kayaknya masuk belum. Dari WA nih, belum.
3: Oh, bangun Pak Belalang, gak usah tidur dulu. Coba dulu ke Pak Belalang. Tadi itu coba Mbak Kakung ya tadi ya. Terima kasih, salam Mbak Kakung. Ayo mau sawit sama neknya, semoga saya selalu. Kak Long juga bergulung lama nih, gak gabung kemana dia nih?
0: Telah ada lama nih, gak tahu Kak Long nih kemana, jalan-jalan gak?
3: Iya, bergulung, jangan bergulung terus Kak Long, bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur.
0: Ntar lagi sahur ya.
3: Ada

0: Ini cuma bukan ya Mbak.
1: Oke. Kirim salamnya lah kali ini. Tapi sehat Pak Blalang?
0: Sehat.
1: Sehat ya. Oke, ya. Mungkin mau kirim salam untuk siapa ya nih?
0: Nah, lagunya ikut itu tadi, Mbak Kakung tadi.
1: Mbak Kakung, oke. Siap, nanti diputarin ya.
0: Iya.
1: Kirim salamnya, silakan.
0: Salamnya buat Mak Boboy, Mbak Miati tadi, Mbak Kakung. Tadi dapat salam dari siapa tuh? Bung Widi ya?
1: Bang Widi.
0: Nah, terima kasih ya salamnya, Bang Widi.
1: Siapa lagi?
0: Terus Bang Marcel, Mama Indah, Ai Jamur Sawit, terus Bang Dendi, Putra Sejit, apa? Siapa? Abang Putra Sejit Selatan ya?
1: Iya, udah tidur kayaknya.
0: Ya, ini saya ini pun udah ngantuk nih Mbak Dini.
1: Udah ngantuk kah? Ayolah, siapa lagi nih kalau gitu?
0: Yang lain kita rangkul jam Mbak Dini.
1: Oke, baik.
0: Mbak Dininya selamat malam dan selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih Pak Blalang.
0: Yuk.
1: Oke, baik ya, ini dari Pak Blalang. Saya langsung putarin aja lagunya dan tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: tempatnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Oke, baik ya, kita langsung aja angkat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bang Eko, apa kabar?
1: Iya, kabar sehat. Tapi kondisi Bang Eko agak kena batuk, pilek nih.
0: Oh, lagi flu ya.
1: Gara-gara efek hujan malam kemarin agak deras. Jadi kenanya batuk pilek jadinya Mbak Dini.
0: Ya Allah. Oke, Bang Eko mau request lagi apa ini Bang Eko?
1: Tadi ada angkat Bang Eko yang disimpan 4 lagunya I Love You ya. Nah, jadi Bang Eko tambahnya lagi I Love You For You Sweet gitu kan.
0: Dari siapa tuh?
1: Enggak, Bang Eko kan nambah dari dia tadi.
0: Kirain request lagunya.
1: Dia kan minta lagu-lagu For You, that I Love You tadi kan.
0: I Love You,
1: Jadi Bang Eko nambahnya lagi I Love You For You Sweet gitu kan.
0: Ya Allah, I Love You For You Sweet. Boleh-boleh lah.
1: Iya lah. Jadi Bang Eko namanya For You Sweet lagi gitu dan I Love You-nya itu. Jadi sama lagi I Love You For You Sweet gitu kan.
0: Waduh, buat dedek manis ya jadinya ya.
1: Itulah kira-kiranya Mbak Dini ya.
0: Siap. Lagunya apa?
1: Bang Eko mau ke lagu dari Semenja Pisah judulnya Cinta dan Harapan ya.
0: Cinta dan Harapan, oke.
1: Dari Semenja Pisah.
0: Kirim salamnya silahkan.
1: Nah, salam-salamnya buat Bang Widi di Tokyo tadi. Terima kasih salamnya Bang Widi ya. Buat Ibu Prida juga yang di Palu. 2846. Buat Mbak Ella juga yang di Sambas. 9297. Buat Puan Usu juga yang di Sambas juga. 6663.
0: Oke.
1: Nah, buat Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Terima kasih salamnya. Buat adik Yuli sama Mamang semoga sehat. Buat Mbak Yuni juga yang di Landak. Buat Mamak Bobo yang di Kucing. Buat Mbak Sisil di Embaung. Buat Ai Kepo sama neneknya semoga sehat juga. Buat Ai Kepo juga di Sebongku. Buat Bang Joto RJ di Nengataman. Siapa lagi? Buat Pak El yang di Meliau. Buat Mbak Ica, lama gak pada gabung Mbak Ica nih. Tapi kalau berkomunikasi di HP sih cepat sore dia nih Mbak Dini.
0: Iya kah?
1: Aku sama Ican ya. Kalau dia gabung udah jarang lah. Gue gabung diri kan gak pernah lagi. Udah malas Bang katanya. Nah, terus buat Datuk Uban juga yang di Landak. Buat Putra Segitiga di Tanjung Kebon. Kalau Putra Tanjung Segitiga ini jarang dia gabung malam nih kayaknya.
0: Jarang, dia biasa pro dangdut
1: kali ya. Dia justru ada acara pro dangdut. Nah, ada dia gabung. Yang lain dia rangkul ajak ya Mbak Dini ya.
0: Oke, siap.
1: Buat lagu siapkan Mbak Dini ya.
0: Udah, tenang.
1: Ada harapan dari Teman Jepisa. Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Dini ya.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Bang Eko ya di Perintis. Kita angkat kembali ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang Marcel.
2: Ini.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Silakan Bang Marcel, Marcus lagu apa?
2: Yes, lagu ini kayak Ardila, Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, oke. Kirim salamnya untuk siapa ya nih?
2: Nah, itu yang tadi nelpon tuh siapa tuh, Kak?
0: Bang Eko.
2: Oh ya, Bang Eko lah. Tadi ini lagi siaran. Kawan-kawan yang lagi mendengarkan radio di malam hari ini tempat terkecuali lo Kak.
0: Oke, itu siapa?
2: Itu aja lah Kak.
0: Oke, baik, terima kasih
2: ya. Selamat malam.
0: Selamat malam ya. Oke, baik, dengan Bang Marcel ya. Ini kayaknya agak-agak lemas apa dengan ngantuk gitu ya Bang Marcel ya. Jadi ikut terlepas juga di suaranya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Bang Lanius?
3: Kabarnya, puji Tuhan. Hari ini tadi sempat hujan juga, tapi tidak lama hujannya.
0: Tidak lama ya.
3: Cuman ibaratnya itu membasahi bumi aja lah, gitu ya. Membasahi tanah aja. Tapi kabut asap masih ada. Cuman ini ya, Mbak. Apa cuman kalau saya hitung itu cuma 30 menit aja hujannya. Ya, syukur lah.
0: Tidak gitu. Lama ya.
3: Iya, tapi saya harap mudah-mudahan bisa hujan lah, begitu ya. Karena semua orang tuh merindukan hujan, Mbak. Soalnya di teman-teman di sini pun bilang mengatakan, apalagi tempat saya ini, Mbak, air tadi itu udah nggak ngalir lagi, udah nggak bisa lagi, udah gitu. untuk apa namanya mandi gak susah nih mandi.
0: Iya gitu. Ke, ya Allah.
3: Ulah. Gitu. Okay. Dan juga untuk masak nasi sih gampang lah. Kita pakai air galon, beli air galon gitu.
0: Oke. Okay. Lagunya apa nih?
3: Kalau lagu Peter Pan bisa nggak, Pak?
0: Apa tuh judulnya?
3: Ada apa denganmu?
0: Lagu lama ya.
3: Ya, okay. Ada apa denganmu?
0: Salamnya, silakan.
3: Ya, salamnya betul buat Mbak Dini, gimana sehat? Tolong buat Dini ya. Lagi mau warteg nih, Mbak.
0: Siapa lagi?
3: Gara-gara ntar waktu dulu. Salamnya buat itu Bung Eko Tajim, Mbak Dek Mola, terus ada Bu Farida, Bu Natalia. Kemudian juga buat Bu Esti, ada Bunda apa Bung Widi ya Mbak ya. Kemudian ada Bu Galang, Bung Surando, terus ada siapa lagi? Semuanya lah ya, belum tersapa, mohon maaf aja ya. Lain kita ada lagunya Mbak.
0: Udah disiapkan.
3: Mbak Dini, saya selamat ini ya, lagu ya, semangat
0: terima,
3: ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, yo, selamat malam.
0: Oke, baik ya dengan Bang Lanius ya. Di Subas Sambas. Nanti sesi selanjutnya saya baca di WA ya, karena ini udah ada yang gabung juga dari WA. Oke, tetap di RRI Sanggau karena informasi dan inspirasi.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?

Oke, baik ya, ini dibacain dulu ya di WA-nya karena udah ada yang bergabung. Dari Mama Indah ya di Ngabang, mau request lagunya Jangan Pisahkan ya dari Dedi Dores. Salamnya untuk Bi Yul ya, Mbak Yuli, Jota RJ, Bu Esti, Dato Uban ya, Aisyah Senang, Mbak Miati, Mama Murti, Bang Widi, Pak Belalang ya, Bang Marcel, Bang Surando, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z ya, buat Mbak yang bertugas selamat malam. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ini dari Bu Made ya, ini ya Bu Made resmi ya, merequest lagunya Memes ya dengan judul Janji Hati. Mbak Dini ya, apa nih, atas waktunya salam buat Pak Widi ya, Pak Nasrun, Kakek Uban ya, Pak Belalang, Bu Indi, Bu Parida, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Elsa ya, dan semua fans Sango dimanapun berada. Oke, terima kasih Bu Mada Resmi ya. Dan pendengar ya, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Tapi kayaknya kita hadirkan aja dulu lagu, nanti saya akan putarin ya dengan lagu-lagu juga nih, ada dua lagu ya yang udah saya tampung juga ya, ini dari Damai Bersamamu ya dari Valdiansa.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, pendengar ya, ini lagu Damai Bersamamu ya, sudah Anda dengarkan. Dan gak terasa nih ya, sudah di ujung acara di program Sapa Malam, menuntaskan juga kebersamaan kita di Sangat Malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami ya, dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga sudah mengupdate informasi Anda yang terkait di siar ini, Minggu 6 September 2026. Dan saya juga pamit undur diri ya dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rambut cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital, serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja beranjak di peraduan Anda. Di kesempatan kali ini sudah beranjak di peraduan, semoga pagi hari ini bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan juga bisa mempersiapkan semua aktivitas Anda hingga selesai di hari ini.

0: Bersama kami yang bertugas di Sangga Pagi ini edisi Senin 7 September 2026, pendengar, semoga saja hari ini semua persiapan aktivitas Anda bisa Anda jalani dengan baik dan juga menghadirkan pagi hari ini dengan sesuatu yang membahagiakan. Karena pada setiap pagi adalah kesempatan baru kita untuk menata langkah dan memperbaiki kemarin dan juga menyambut hari ini dengan penuh semangat serta sebuah harapan. Bersama saya Sri Wahyuni dan juga Andri di operator studio, kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan berikan ada program spesial juga yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Bersama kami yang bertugas nanti akan menghadirkan informasi, inspirasi, musik-musik pilihan dan juga tentu berbagai kabar yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sanggau dan sekitarnya. Semoga pagi ini perjalanan Anda menuju tempat kerja, sekolah, pasar maupun tempat aktivitas lainnya berlangsung lancar dan juga penuh kebaikan. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita edisi hari ini, kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami akan hadir dengan informasi-informasi islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Pendengar, setiap orang tentu ingin menjalani hari dengan tenang, bahagia, dan penuh semangat. Namun dalam kehidupan kita, tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan, sehingga kemampuan untuk berpikir positif dan bersabar menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai keadaan. Berpikir positif bukan berarti menganggap semua masalah sebagai sesuatu yang mudah. Berpikir positif adalah kemampuan untuk melihat sebuah persoalan yang lebih jernih, mencari solusi dari sisi baik dari keadaan, serta percaya bahwa setiap manusia mempunyai masalah yang selalu memiliki jalan untuk dihadapi. Ketika sebuah kegagalan misalnya, kita tidak harus terus menyalahkan diri kita sendiri. Jadikanlah kegagalan sebagai pengalaman untuk belajar dan juga memperbaiki kekurangan serta mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Sementara itu, sabar mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan ketika kita sedang menghadapi sebuah tekanan. Dengan kesabaran, seseorang memiliki kesempatan untuk menenangkan pikiran sehingga dapat menentukan langkah dengan lebih bijaksana. Sabar juga bukan berarti hanya diam dan menerima keadaan tanpa berusaha. Karena kesabaran justru berjalan sebagai ikhtiar, yaitu tetap melakukan yang terbaik sambil memahami bahwa tidak semua hasil dapat kita tentukan sesuai dengan keinginan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal kecil yang lebih mampu membuat kita dan juga melatih kesabaran kita. Mulai dari menghadapi sesuatu hal di pagi hari misalnya, menunggu sesuatu yang belum datang, dan menghadapi perbedaan pendapat, hingga menerima kenyataan bahwa rencana yang sudah disusun terkadang harus berubah. Berpikir positif dan sabar juga dapat membuat kita lebih mampu menjaga hubungan dengan orang lain. Ketika kita tidak mudah berprasangka dan tidak terburu-buru memberikan penilaian, komunikasi dan akan menjadi lebih tenang dan juga konflik dapat diminimalkan. Ada kalanya hidup kita memberikan ujian yang membuat kita merasa lelah dan kecewa. Pada saat seperti itu, ingatlah bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak semua jawaban harus ditemukan pada hari ini. Mari menjadikan setiap pagi sebagai kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih tenang. Berpikir positif membantu kita melihat harapan, sementara kesabaran membantu kita melewati proses untuk mencapai apa yang kita perjuangkan. Karena pada akhirnya, hidup kita bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap prosesnya. Tetaplah berpikir positif, terus berusaha dan bersabarlah, sebab terkadang hal baik membutuhkan waktu untuk menemukan saat terbaiknya.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RRI yang dimuliakan, di dalam Al-Quran Allah SWT berwasiat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, kami telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar, yaitu kautsar. Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Bisa juga dimaknai sebagai telaga Al-Kautsar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan umatnya kelak, tatkala pada saat nanti setelah hari kiamat seluruh umat manusia kehausan, kelaparan, kepanasan, bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan minuman yang sangat segar dan menyejukkan, yaitu di telaga Al-Kautsar. Fasolli, maka atas nikmat-nikmat yang telah diberikan itu kepadamu wahai Muhammad, fasolli, maka solatlah. Lirabbika, karena Allah, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat dan juga berkurban merupakan perintah yang mewakili dari perintah-perintah yang lain. Salat itu mewakili dari perintah-perintah yang bersifat wajib. Berkurban adalah ibadah sunnah, mewakili dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kedua perintah tersebut, yaitu perintah wajib dan perintah sunnah ini, sebagai konsekuensi dari seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Konteks ayat ini secara umum adalah umat muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang begitu banyak nikmat dianugerahkan kepadanya, nikmat keimanan, nikmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan berbagai aktivitas yang dia kehendaki, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu, luang waktu yang begitu banyak diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT tersebut, dan nikmat-nikmat rezeki juga nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Lan tuhsuha, kata Allah SWT, kalian tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Kalau kita coba menghitung dari napas kita, dari mata kita, telinga kita, kaki kita, kedua tangan kita, pendengaran kita, semuanya adalah nikmat Allah SWT. Apabila sedikit saja diuji, merasa sakit gigi kita, kita akan segera berobat dan memerlukan biaya yang tidak cukup, tidak sedikit. Belum lagi bila kita diuji dengan kesehatan yang lainnya, bila terganggu, barulah kita merasa begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa diperhitungkan oleh kita. Nikmat yang begitu banyak itu, maka sudah konsekuensi seorang hamba adalah membuktikan rasa syukur. Bagaimana membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah? Yaitu mendirikan sholat atau melaksanakan perintah-perintah wajib, sholat, siam, zakah, menunaikan ibadah haji, dan perintah-perintah wajib yang lainnya, kemudian menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah mustahabbah, ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW
banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski ibadah-ibadah itu, apabila tidak kita laksanakan, maka kita tidak akan berdosa. Tetapi melaksanakannya merupakan bukti syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, syukur bukan hanya pada lisan, tetapi perbuatan dan hati. Itulah hakikat syukur. Tidak cukup kita mengucapkan Alhamdulillah saja. Alhamdulillah di dalam lisan, hati kita pun juga bersyukur, menghayati atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian kita buktikan dalam perbuatan, baik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun kita terus melakukan sesuatu yang baik atau memaksimalkan apa yang Allah berikan itu, mengoptimalkannya dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkainya. Insyaallah dengan demikian niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang syukur, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus syakirin, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kala mendapat nikmat dan umpatan tak kala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah

Baik, peringat demikian Mutiara Pagi Islam, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti informasi-informasi berikutnya untuk Anda.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Untuk titik hotspot, perkembangannya, ini alhamdulillah berdasarkan data dari BMKG, BRIN, ini satu aplikasi yang kami pakai sampai ke provinsi, bahwa titik hotspot kita menurun drastis, hanya tinggal 4.
1: Dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya, karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Optimalisasi lahan pertanian menjadi fokus DKPTHP Kabupaten Sanggau dalam mendorong peningkatan produksi padi. Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Mino, mengatakan Brigade Pangan dibentuk untuk mengawal pengelolaan lahan hasil optimalisasi lahan atau OPLA dan Cetak Sawah Rakyat atau CSR. Brigade Pangan dibentuk di setiap lokasi yang mendapat program OPLA dan CSR. Yang menilai keberadaan Brigade Pangan dapat memastikan lahan pertanian dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas petani, khususnya pada komoditas padi. Minarman juga mendorong penguatan sinergi pemerintah, penyuluh dan petani agar Brigade Pangan memberikan hasil nyata bagi ketahanan pangan Sanggau. Pendengar, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Kondisi ini dikhawatirkan semakin parah hingga Oktober dan mengancam ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia.
3: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumedang Sanggau, Ambius Anton, menyebut kemarau panjang saat ini menyebabkan produksi rumput menurun drastis. Perkiraan BMKG hingga Oktober menunjukkan kondisi kering masih berpotensi terjadi. Kondisi tersebut akan mengurangi ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia, khususnya sapi dan kambing. Sejauh ini petugas belum menemukan dampak pada ternak besar, tetapi petugas menemukan dampak pada unggas, terutama ayam potong atau ayam boiler.
1: Dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya, karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini. Kalau dia diprediksi sesuai dengan perkiraan BMKG itu sampai dengan Oktober, potensi untuk kering itu sudah di depan mata ya, seperti itu. Jadi ketersediaan pakan untuk ternak ruminansia, khususnya baik sapi maupun kambing, itu pasti terdampak besar ya itu nanti. Kalau untuk ternak besar belum ada kita temukan ya. Yang kita temukan ini hanya di unggas saja, di ayam, terutama di ayam putih ya, ayam potong, ayam boiler itu.
3: Anton mengatakan pihaknya terus memantau dampak kemarau terhadap ketersediaan pakan ternak. Ia juga mengimbau peternak mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan pakan alternatif. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, tingginya harga pakan masih menjadi kendala utama bagi pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Perikanan DKPTHP Sanggau, Butet Carolina Barus, mengatakan biaya pakan yang tinggi membuat biaya produksi terkadang tidak sebanding dengan harga jual ikan. Menurutnya, pakan menjadi salah satu komponen utama dalam biaya budidaya ikan. Kondisi tersebut membuat pembudidaya perlu melakukan penghematan agar usaha tetap memberikan keuntungan. Butet juga menjelaskan penggunaan pakan dengan kandungan protein tinggi lebih diprioritaskan pada fase awal pertumbuhan ikan. Setelah memasuki masa pembesaran hingga mendekati panen, pembudidaya dapat menggunakan pakan dengan harga yang lebih rendah atau kandungan protein yang lebih rendah. Ia memaparkan DKPTHP Sanggau juga telah berupaya mengembangkan pakan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala karena sejumlah bahan baku berprotein tinggi sulit diperoleh di Kabupaten Sanggau. Jumlah titik panas atau hotspot karhutla di Kabupaten Sanggau turun drastis menjadi 4 titik setelah hujan kategori ringan mengguyur sejumlah wilayah. Namun masyarakat diimbau tetap waspada mengingat puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.
4: Jumlah titik panas atau hotspot karhutla di Kabupaten Sanggau menurun drastis menjadi 4 titik setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Sanggau, Didi Trikardi, mengatakan 4 hotspot terpantau berdasarkan data BMKG BRIN pada Minggu pagi. Dia menjelaskan penurunan tersebut terlihat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi saat status tanggap darurat bencana ditetapkan pada 24 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan data BMKG PRIN, pada 24 Agustus tercatat 144 hotspot dengan rincian 4 titik tingkat kepercayaan rendah, 113 titik tingkat kepercayaan menengah, dan 27 titik tingkat kepercayaan tinggi. Menurut Didit, penurunan hotspot tidak terlepas dari kerja keras Satgas Lintas Instansi dan juga masyarakat melalui operasi darat. Upaya tersebut juga didukung teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang dilakukan untuk membantu mendatangkan hujan di wilayah terdampak kemarau. Didit menambahkan, hujan yang turun turut membantu menekan hotspot di sejumlah wilayah Sanggau. Berdasarkan catatan sementara BMKG, curah hujan yang terjadi mencapai 0,9 mm per hari dan masuk kategori hujan ringan karena berlangsung singkat serta tidak merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau.
0: Untuk titik hotspot, perkembangannya, ini alhamdulillah berdasarkan data dari BMKG, BRIN, ini satu aplikasi yang kami pakai sampai ke provinsi, bahwa titik hotspot kita menurun drastis hanya tinggal 4. Itu pun tingkat kepercayaannya menengah pada hari ini jam 9 pagi. Kalau kita bandingkan 24 Agustus jam 23 lewat 59, itu 144 titik hotspot. Dengan tingkat kepercayaan rendah itu 4, menengah 113, dan 27 itu high atau tingkat kepercayaan tinggi.
4: Didit meminta masyarakat tetap waspada terhadap ancaman karhutla meski jumlah hotspot telah menurun drastis. Dia menyampaikan, menurut perakiraan BMKG, puncak kemarau terjadi pada Agustus dan September, kemudian mulai melandai pada Oktober 2026 mendatang. Oktoberandi melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kemarau panjang ancam ketersediaan pakan ternak Sanggau. Hotspot turun jadi 4 titik di Sanggau, Satgas tetap waspada. Saya Sri Wayuni, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan pagi hari ini Anda sudah mulai melakukan aktivitas. Wah, hari Senin hari ini adalah hari yang pastinya penuh tantangan gitu ya, untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan juga bisa menikmati hari ini dengan semangat yang baru, karena di hari yang baru, di tanggal yang baru, dan juga semua pencapaian yang mungkin hari ini harus Anda lakukan bisa memiliki hasil yang lebih maksimal. Tetap bersama kami di RRI Sanggau pendengar, karena pagi bukan sekedar pergantian waktu tetapi awal dari cerita baru yang akan kita jalani. Mari awali hari dengan pikiran positif, hati yang tenang, dan semangat untuk memberikan yang terbaik, karena sekecil apapun langkah yang kita lakukan hari ini bisa memberikan Anda hasil yang lebih sempurna. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Kalimantan Barat, informasi kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan kami dari program 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan Sanggau. Dan Anda akan ikuti informasi kabar dari Kalbar selanjutnya untuk Anda bersama program 1 RRI Pontianak.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
0: Halo, selamat pagi Pati.
3: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga Pati.
2: Sehat-sehat semuanya ya rekan-rekan.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Masih aman.
2: Masih flu juga ya di hari Senin ini ya langsung ya. Kami juga menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp melalui 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota kita ke Bung Riko di Sintang, silakan.
4: Baik, terima kasih Fatih, pendengar dan juga penonton kita melalui kanal YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang ini kalau kita melihat atau boleh tebak-tebakan sepertinya akan terjadi hujan ya. Akan terjadi hujan, dan ini memang harapan bersama. Kemarin juga sudah dilaksanakan sholat istisqa memohon hujan, mudah-mudahan segera terwujud. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas, cukup ramai lancar melintasi jalan JC Pangurai. Pati.
2: Baik, kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni, bagaimana kondisi terkini di sana?
0: Ya, baik, di Sanggau pagi hari ini tampak masih itu ya, asapnya lumayan tebal juga, walaupun beberapa hari kemarin juga diguyur hujan dengan sangat lebat di Sanggau. Semalam juga sudah mulai gerimis tapi nggak jadi nih hujannya Fatih. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena pagi hari ini mungkin karena anak-anak masih libur jadi belum begitu padat Fatih.
2: Baik, bagaimana dengan di Sambas rekan Wahyu?
5: Kalau di Sambas rekan Fatih, Kabupaten Sambas jadi salah satu kabupaten yang belum turun hujan, walaupun kalau kata BMKG sih hari ini harusnya hujan ya, mudah-mudahan hari ini hujan. Untuk lalu lintas lancar, dan cuacanya ini saya bingung ini mendung atau memang efek kabut asap ya, tapi ya terkesannya sih mendung, mudah-mudahan hujan siang hari ini Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda. Kemudian begitupun di Kota Pontianak pendengar, kemarin sempat hujan di hari Sabtu ya, dan kini belum ada hujan lagi di Kota Pontianak ya. Dan simpang Garuda kami pantau juga melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, lalu lintas pagi ini terpantau ramai lancar pendengar. Itu dia update yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan jika Anda ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda juga dapat bergabung sekali lagi di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai ke informasi pertama pendengar kali ini dari Pontianak terlebih dahulu, di mana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang ternyata juga berdampak ya, dibatalkannya 10 jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio, dan 3 penerbangan ditunda akibat kabut asap yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dan mempengaruhi jarak pandang pada Minggu pagi. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan Berdasarkan data hingga pukul 11.30 kemarin, pendengar, terdapat 10 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Spadio Pontianak yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu pagi. Dan pada 10 penerbangan lainnya, pendengar, yang dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terdiri dari 6 keberangkatan dan 4 kedatangan. Masing-masing dari maskapai Batik Air, Citilink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan juga Garuda Indonesia. Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta, Desi, merasa kecewa ketika saat tiba di Bandara Internasional Supadio, jadwal penerbangannya menggunakan maskapai Lion Air tiba-tiba dibatalkan. Desi menuturkan dirinya baru dapat informasi pembatalan penerbangan saat sudah berada di bandara dikarenakan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari pihak maskapai sudah memberikan alternatif dengan mengembalikan uang atau reschedule atau penjadwalan ulang yang ditukar ataupun ditukar dengan jadwal penerbangan pada hari yang sama pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan beralih ke Sintang, di mana di sana sumber air menipis. Warga Sungai Ayak Sekadau, maksud kami ini di Sekadau, pendengar, ya. Nah, di mana warga Sungai Ayak Sekadau antre mendapatkan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di RRI Sintang, Riko Saputra.
4: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Dalam hal ini puluhan jerigen, galon, ember, juga hingga wadah penampungan air di pemukiman warga yang ada di Dusun Sungai Ayak 1, Desa Sungai Ayak 1, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Ini terpantau pada Jumat 4 September 2026 lalu. Warga yaitu datang membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan stok ataupun pasokan air bersih, di mana musim kemarau yang memang masih berlangsung ini membuat sejumlah sumber air mulai menipis yang ada di daerah Sungai Ayak, Kabupaten Sekadau. Sementara kebutuhan untuk keperluan rumah tangga ini tetap harus terpenuhi setiap harinya. Nah, dalam hal ini mengatasi hal tersebut, satu unit mobil yaitu milik BPBD Kabupaten Sekadau ini masuk ke pemukiman dengan membawa pasokan air, di mana warga kemudian bergantian mengisi seperti galon, jerigen, ada juga ember, ini sebagai tempat untuk penampungan air yang telah dipersiapkan oleh pihak BPBD, diberikan secara gratis untuk masyarakat yang memang membutuhkan air bersih. Di mana personil kepolisian juga bersama dengan petugas BPBD ini juga ikut membantu proses pembagian air agar masyarakat di sana yang membutuhkan bisa mendapatkan semuanya. Dan di sekitar titik distribusi memang wadah-wadah bagi warga ini berjajar ya untuk menunggu gilirannya. Nah, layaknya kalau Anda pernah melihat antrian BBM deh gitu modelnya ya. Dan ini dibagi merata untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sana. Dan pada kesempatan tersebut selaku Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Jesi Sinarta Sianturi, beliau melalui Kasih PLT Humas Polres Kadau ini mengatakan bahwa yaitu Ibda Iwan Kurniawan, bantuan ini memang merupakan bagian dari upaya untuk membantu masyarakat bisa memenuhi dan memulai kesulitan untuk memperoleh air bersih dengan adanya bantuan dari pihak terkait pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mudah-mudahan kemarau segera berakhir sehingga sumber-sumber air yang tadinya kering dengan adanya hujan yang mencukupi bisa kembali normal dan kebutuhan cuci, minum, mandi dan sebagainya bisa terpenuhi kembali seperti sedia. Fatih, kembali ke Anda.
2: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sekadau tadi, pendengar. Dan kali ini masih seputar kemarau panjang, di mana di Sanggau objek wisata Pancur Aji ditutup. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
0: Iya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana kemarau panjang membuat debit air di objek wisata Pancur Aji Sanggau Kalimantan Barat terus menurun hingga aliran air itu menghilang. Kondisi tersebut membuat pengelola menutup sementara kawasan wisata itu sejak 22 Agustus untuk mencegah resiko keselamatan dan juga kebakaran. Menurut Nuriwan, yaitu staf pengelola Pancur Aji, di mana kemarau panjang tidak hanya membuat aliran air di Pancur Aji itu menghilang, tetapi juga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Karena kondisi kawasan yang kering membuat daya tarik wisata menurun sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis. Ia juga menjelaskan pengelola juga mengantisipasi potensi kebakaran akibat kondisi kawasan yang kering dan juga mudah terbakar. Karena kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dikhawatirkan dapat memicu kebakaran di tengah kemarau panjang. Ia juga mengatakan pengelola belum dapat memastikan waktu pembukaan kembali Pancur Aji karena menurutnya kawasan akan dibuka setelah debit air kembali normal dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan keamanan bagi pengunjung. Fatih.
2: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita akan ke informasi selanjutnya pendengar, di mana Kajari Sambas tegakkan hukum dan tegaskan hukum akan ditegakkan ya terhadap pelaku karhutla yang sengaja membakar hutan dan lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
5: Benar sekali rekan Fatih, memasuki bulan kedua bencana kebakaran hutan dan lahan terkhusus di Kabupaten Sambas, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Bapak Sulasman baru saja menegaskan memang komitmennya untuk mendukung penegakan hukum terhadap individu maupun koperasi yang memang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan menurutnya karhutla yang meluas dapat menimbulkan kabut asap yang memang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Sampai dengan sekarang sebagai aparat penegak hukum katanya pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam dengan pihak terkait jika terdapat penindakan hukum terhadap pelaku karhutla. Dan memang pada saat ditanyai mengenai jumlah kasus karhutla yang sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Sambas sampai dengan sekarang ini, Sulasman memang mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima atau melanjutkan proses penegakan hukum terkait dengan karhutla. Sementara itu titik karhutla di Kabupaten Sambas, pendengar dan Fatih, masih terus bertambah terutama di titik-titik kecamatan. Kalau misalnya kemarin laporannya itu ada di Kecamatan Paluh, kemudian ada juga Kecamatan Jawai, mulai dari lahan dan juga lahan pertanian milik warga yang juga ikut terbakar. Sementara itu kondisi kesulitan air bersih juga sudah mulai terjadi di beberapa titik. Kemarin BPK sudah juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat dengan kondisi semampunya tentunya di Kecamatan Sebawi, kemudian membasahi beberapa arus jalan di Kabupaten Sambas untuk paling tidak membuat kondisinya tidak terlalu parah asapnya yang ada di Sambas Kota. Rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih nantikan informasi seputar situasi di sekitar Anda ya, baik itu cuaca maupun lalu lintas. Dan kami nantikan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Mia lo, kusimwa, just with you.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung.

berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami untuk update informasi teraktual seputar Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat melaporkan situasi Anda di sekitar ya di WhatsApp 0811-0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tadi di YouTube juga kami sapa ya, ada Bapak Sanusi yang bergabung. Selamat pagi Pak, boleh laporkan situasi di sekitar Anda juga sambil kami update informasi di Pontianak terlebih dahulu ya, di mana sejumlah warga pendengar di kota Pontianak ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di tengah kondisi air ledeng yang asin. Kelangkaan ini membuat warga harus berjuang mencari air galon hingga berkeliling demi memenuhi kebutuhan air minum dan memasak untuk sehari-hari. Salah seorang warga Pontianak, Syarif Hendra, mengungkapkan bahwa kesulitan tersebut dirasakan warga sejak air ledeng terasa asin selama musim kemarau. Dan di saat bersamaan, stok air galon di tingkat pedagang juga menjadi sangat terbatas dan sulit ditemukan. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Pontianak sekaligus sebagai ketua komunitas budaya Tionghoa Pontianak KBTP, Hendri Pangestulim, menyoroti adanya laporan bahwa ada nih oknum-oknum depot isi ulang yang nakal gitu pendengar ya, yang menaikkan harga air galon secara tidak wajar di tengah situasi krisis seperti sekarang ini. Hendri Pangestulim meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan, melakukan pengecekan dan menindak tegas pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak. Itu dia pendengar, informasi yang dapat kami kembali sampaikan dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi Bintang Radio, di mana kali ini kita melihat Bintang Radio Indonesia RRI Sintang, yang mana ada 15 peserta audisi yang telah unjuk kemampuannya. Selengkapnya akan disampaikan dengan kami di Kosa Putra.
1: Ya, sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang ini tampil menunjukkan kemampuan mereka di bidang talenta tarik suara yang berlangsung di Aula RRI Sintang, tepatnya pada Sabtu 5 September 2026 malam. Fatih dan juga pendengar, di mana sebelumnya calon peserta ini terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 11 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum berlangsungnya audisi. Dan usai tampil, salah seorang peserta itu atas nama Duina Francisca yang berusia 19 tahun, dirinya mengakui memang masih belum percaya diri sepenuhnya saat tampil di depan publik. Meskipun dirinya mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengikuti yaitu lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang, namun rasa gugup itu tidak bisa hilang ya. Dirinya menyatakan deg-degan ya, tetapi dirinya berpikir mampu untuk mengendalikan dirinya hingga saat tampil Sabtu malam itu sukses ya, memukau para penonton yang hadir menyaksikan secara langsung dan juga dewan juri. Dan saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur sendiri mengatakan bahwa ajang Bintang Radio Indonesia ini memang sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua yang ada di Indonesia, di mana ini telah hadir ya, telah lahir sejak tahun 1951, di mana keberadaan ajang ini yaitu dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI yang sejak awal yaitu telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia. Meskipun pada masa itu yaitu teknologi penyiaran ini memang masih sangat sederhana dan terbatas. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat khususnya RRI Sintang ini diharapkan bisa muncul talenta-talenta baru yang berkualitas, mampu mengharumkan nama daerah di tingkat

0: memeriksakan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat pedagang eceran atau SPHP. Ia juga menjelaskan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan beras SPHP tetap tersedia dan juga dapat diperoleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kartiga juga mengatakan pemantauan harga juga pasokan pangan dilakukan secara rutin melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, karena menurutnya pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan harga pangan di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau. Ia juga menegaskan harga jual beras di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau juga masih terpantau stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ia juga menyebut harga beras masih berada sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Fatih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian ada rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan pemerintah percepat revitalisasi sekolah wilayah Paloh masuk prioritas Sambas. Selengkapnya silakan Wahyu.
2: Benar sekali rekan Fatih, peringkatan kualitas sarana pendidikan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat terus menjadi bagian daripada agenda pemerintah pusat dan juga daerah. Salah satunya adalah wilayah yang memiliki kebutuhan tersebut adalah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Data resmi ini dari Kementerian Pendidikan mencatat ada SDN Negeri 20 Sungai Tengah sebagai sekolah negeri dengan kriteria tersebut yang berlokasi di Dusun Sungai Tengah, Desa Sububus, Kecamatan Paloh, serta berada di kawasan naungan pemerintah daerah. Dan memang upaya memperbaiki fasilitas sekolah saat ini diperkuat juga melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Sekretaris Jenderal daripada Kementerian Pendidikan juga sudah menegaskan kalau misalnya kemarin di tanggal 16 Juni 2026 menjelaskan memang pemerintah telah mengalokasikan sekitar 13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan, dan memang merencanakan penambahan sektor sekitar 60.000 sekolah. Dan memang jika perluasan tersebut terrealisasi, sasaran revitalisasi 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan. Pemerintah terus memprioritaskan mulai dari sekolah rusak berat, kemudian wilayah tertinggal juga, kemudian terdepan dan terluar, serta sekolah yang memang memerlukan rekonstruksi daripada pasca bencana. Kalau misalnya dari SDN Negeri 20 di Sungai Tengah sebagai sekolah dasar ini, kami sudah menerima fotonya karena memang akan direvitalisasi dan ini harusnya sudah sangat cocok untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kita doakan mudah-mudahan lancar dan terrealisasi di tahun ini, rekan Fatih dan pendengar.
1: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau dan juga Sambas.
0: Terima kasih kembali,
3: baik,
0: Fatih.
3: Terima kasih, yes. Sintang semakin mendung, semoga hujannya. Bagaimana tempat
0: kalian
3: terkini?
1: Pontianak udah kemarin ya. Kalau di Sanggau dan Sambas gimana? Udah hujan belum kemarin?
3: Sintang juga udah. Kemarin iya. Sabtu juga udah.
0: Sanggau udah hujan juga.
3: Tapi kayaknya ini pengennya hujan lagi dong.
0: Asap juga bingung. Amin, amin. Semoga hujan hari ini ya.
3: Betul, mendung banget ini, Cika. Kalau di Sintang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin ya. Nanti sambil kita berdoa kembali, tentunya pendengar dan operasi. Modifikasi cuaca juga sedang dilakukan saat ini pendengar ya. Kita tentunya berharap yang terbaik. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Pontianak, Sintang, Sanggau dan juga Sambas. Setelah ini nanti Kabar dari Kalbar masih dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian pendengar informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.